89 Dokter Radio Cerdas Informatif dan Solutif. Kembali di Multatuli Weekend pagi kali ini. Udah kelihatan tuh sahabat Multatuli, dari mulai jendela-jendela dari jendela-jendela kemaslahatan umat ini ya, terlihatlah pancaran matahari. Bangun, ayo bangun. Pagi hari ini ya, entah pagi ini atau karena emang jujur li aku sih tidak mandi ya, tapi kok kenapa ini tumbenan AC di ruang siaranku ini kok dingin sekali rasanya. Aduh, ada yang masih leyeh-leyeh, tak apa ya, gunakan waktu untuk beristirahat sahabat Multatuli di weekend kali ini ya. Meskipun aduh merangkak di tanggal 27 ini udah mulai deh segala terasa, sakit kepala, dada berdebar kencang gitu ya, dan isi dompet yang mulai membuat bulu kuduk berdiri. Ayey, semoga sih rezeki kita selalu dilancarkan ya. Tetap positive thinking di pagi hari ini. Ting. Tapi ya, tapi hal yang paling aku sebal sebenarnya, tapi masih aku lakukan. Apalagi kalau weekend, padahal udah tahu nih ya, maksudnya pagi-pagi tuh aku ada jam siaran gitu. Nah, konyolnya tuh kalau malamnya tuh malah gak bisa tidur ya gak sih? Ada gak sih yang kayak aku gitu, kalau misalnya kita ada planning di pagi hari, malah kepikiran gitu. Entah ya, dari dulunya begitu, gak bisa tidur jadinya gitu. Padahal itu rutinitas. Tapi kalau pagi gitu kan, kalau misalnya kita gak ada aktivitas di pagi hari, secara aku kan sebetulnya pegang premier, acara premier di siang ya, sampai mulai sampai sore gitu, sampai maghrib. Nah kalau ada jam siaran pagi-pagi begini, aduh malamnya tuh gak bisa tidur. Dan efeknya kalau gak bisa tidur itu jempolku jadi jenius sahabat Multatuli ya, scrolling gitu, tiba-tiba masuk ke keranjang kuning. Masuk ke keranjang kuning ini backgroundnya kok berubah. Sebentar sahabat Multatuli itu kan. Oke, aku ganti aja deh Multatuli hari ini. Kok Multatuli hari ini sih enggak suka. Apa-apaan ini? Oke kita ganti ya biar lebih semangat. Nah, udah. Nah, kalau pagi apa malam-malamnya itu scrolling tiba-tiba secara tidak sadar masuk ke keranjang kuning gitu. Terus tiba-tiba cekot, gak tahu diri sekali ya, udah tahu tanggal tua, masih aja. Dan karena itu pula mungkin ya, jadi lebih kos kita di membeli hal-hal yang kita perlukan. Dan biasanya ibu produser aku nih, kalau aku punya sesuatu yang baru ya, entah itu baju atau yang lainnya, pasti dia bilang pastilah habis begadang. Itulah ya sahabat Multatuli, kenapa kita sekarang dimanjakan oleh akses-akses untuk bisa berbelanja secara online. Baru aku praktis ya, rebahan. Aku yang enggak suka hal-hal ribet gitu sangat terbantu sekali. Tapi ya itu ya kadang

jempol nggak tahu diri, tengah malam scrolling gitu ya, lihat barang bagus langsung masuk ke keranjang kuning. Alhasil ya itu, begitulah ya. Tapi yang pasti belanja online ataupun offline memiliki kelebihan masing-masing dong ya mas, sahabat Multatuli. Kalau belanja online biasanya karena praktis gitu, variasi produknya juga banyak gitu ya, dan harganya murah. Kalau di offline lebih unggulnya untuk barang yang perlu dicoba, bisa barang itu bisa dicoba langsung gitu oleh kita ya, dan kapasitas kualitasnya juga terlihat gitu. Dan kebutuhan mendesak tuh nggak bisa online ya, online tuh biasanya 2-3 hari kecuali mungkin dengan delivery yang khusus gitu. Nah, aku pengen tahu dong nih sahabat Multatuli, lebih pilih mana, online apa offline kalau belanja? Oke, kalian bisa share di 08 11 80 69 100. Kalau aku sih ya gitu ya, senangnya offline, senangnya online gitu, kecuali yang mendesak banget baru aku cari secara offline gitu ya. Nah, aku kalau beli ikan asin aja online. Sumpah deh, apapun itu gitu ya, makanan-makanan gitu, kadang ada yang pengen dicobain tapi malas keluar gitu kan. Aku lebih snack aja online gitu, snack-snack yang perintilan kecil itu loh, yang kayak di warung-warung itu, belinya online sahabat Multatuli, karena menurutku apa ya, dan mungkin ini juga dari sisi psikologis ya, ketika kita dapat paket kayak dapat kado gitu, padahal kita yang beli sendiri, kita yang beli sendiri. Aduh, random memang ya. Nah, kalau belanja online ini kelebihannya praktis, bisa dilakukan kapan saja ya, seperti ada menemani begadang gitu ya. Jadinya ya itulah, kapan saja dan di mana saja tanpa harus keluar rumah itu mungkin. Kemudian pilihan produknya jauh lebih luas ya sahabat Multatuli, banyak pilihannya gitu. Nah, lebih sering menawarkan promo, cashback, dan juga gratis ongkir. Karena kalau kita belanja online kan semakin banyak kita belanja, biasanya banyak diskon ya sahabat Multatuli, terutama juga ongkos kirim yang gratis gitu. Kekurangannya sih ya itu, gak bisa dilihat langsung gitu ya, gak bisa dipegang barangnya sebelum dibeli. Kemudian ada resiko penipuan atau barang tidak sesuai ekspektasi. Rata-rata sih biasanya barang tidak sesuai ekspektasi. Tapi kalau aku mensiasatinya, lihat bintangnya dengan apa tuh, ulasan ya, dengan review dari orang-orang yang sudah membeli produk itu gitu. Lah itu tadi, apalagi kalau misalnya udah PO tuh lama gitu ya, harus nunggu proses pengiriman. Apalagi kalau udah PO, misalkan sampai PO-nya ada yang pernah aku PO sebulan, jadi kesel nunggunya. Pas barangnya datang udah bad mood duluan karena kelamaan. Kalau belanja offline tuh barangnya bisa dilihat, dipegang gitu ya, dicoba dulu, di trial dulu gitu, dan langsung bawa pulang saat hari itu juga dong ya. Nah, interaksi langsung dengan penjual ini memudahkan proses klaim atau garansi atau komplain. Nah, lebih aman dari risiko penipuan visual dan pencurian data cyber. Kekurangannya sih ya itu, bagi orang-orang yang mageran kayak aku, butuh waktu, butuh tenaga, belum lagi banyak lah ya gitu, dan pilihan tokonya terbatas pada jarak yang bisa kita jangkau. Kalau di Rangkas Bitung kan yang paling toko-toko besar gitu kan, memang sudah ada beberapa yang bermunculan ya, lumayan gitu untuk fasilitasi warga masyarakat Lebak yang mau berbelanja kebutuhan mereka. Tapi tetap deh ya, kalau misalkan malam-malam itu ya itu, jempolnya terlalu melanglang buana ke keranjang kuning, alhasil CO semuanya di check out. Seperti malam tadi, hasilnya nanti kita apa, nanti kita akan dapat apa, nanti aku review deh sama Multatuli. Karena semalam jujur li, I cannot sleep, gak bisa tidur ya. Ingat lagi kalau misalnya aku tidur ya, takutnya kebablasan gitu kan. Bangun-bangun biasanya ya azan subuh tuh gak kedengeran kalau tidurnya lambat gitu. Aduh, saking pulesnya. Tapi semoga sahabat Multatuli tetap semangat ya. Coba deh silakan bergabung di 08 11 80 69 100 bersama aku. Yang mau ikut aku juga boleh deh ya, aku bebaskan di satu pagi hari ini. Nih udah mulai nih sahabat Multatuli, alun-alun udah ramai. Tadi juga ada, aku melihat hai-hai ke teman-teman aku yang melakukan jogging ya. Apakah ada salah satu kamu di sana, temanku, sahabatku?
Dan terlihat lagi tenan-tenan di depan museum. Ah elah, lama kali otakku nih loadingnya. Ada acara gelaran kayaknya bapak-bapak polisi itu berulang tahun ya sahabat Multatuli, jadi HUT Bayangkara sahabat Multatuli, dan gelaran acaranya juga ramai. Nanti besok itu hari Minggu, bukan besok ya, besok udah baru hari, iya bener. Ini besok hari Sabtu ya sahabat, hari Minggu ya sahabat Multatuli. What happened with my brain? Ada jalan santai juga nih, pemburu-pemburu kupon setelah kemarin mungkin dimanjakan ya. Aku dapat kipas angin dong. Kalau ada yang lihat kalian jalan-jalan, aku bawa kardus kipas angin yang sebegitu besar gitu ya. Aduh, alhamdulillah, that was the first time in my life aku dapat door prize sahabat Multatuli ketika gelaran acara festival Mustika Rasa itu ya. Oke deh, kita lanjut lagu berikut ini. Silakan untuk kamu yang mau bergabung bersama aku di 0811-806-8900 ya. Dan jangan kemana-mana, tetap di 89 Multatuli FM. Ada Salma Sedil dengan Hachu.

89.9 Total Radio, cerdas, informatif, dan solutif. Adrian Matra Dinata, Marta Dinata. Kamulah satu-satunya ya. Eh, jangan salah, jangan happy dulu. Kamu dibilang satu-satunya, tapi ternyata di antara salah satunya. Wey, jadi kompor ya. Oke, sudah ada yang beberapa masuk nih, sahabat Mulia tuh, line WhatsApp 08 11 806 8900. Ya, kamu pilih mana nih, belanja online apa offline gitu. Kalau aku sih ya tadi ya, karena kalau malam itu tidurnya suka tidur gitu, dan ujung-ujungnya scrolling ya. Jangan ditiru ya sahabat Mulia, sebetulnya nggak bagus sih, tapi ya mau gimana lagi gitu ya. Mencoba untuk tidur awal juga malamnya tetap kebangun ya, dan akhirnya itu tadi scrolling ketemu platform belanja dan dengan ketidaksadaran aku mencek out barang-barang yang seharusnya tidak aku check out di tengah bulan ini, di akhir bulan gitu ya, tengah bulan. Oke, selamat pagi untuk siapa nih, Nabila underscore KPI di Kongsen. Lebih ke belanja online untuk barang yang susah didapat di toko teh, apalagi saya ada usaha buat souvenir dan handicraft gitu. Kalau beli offline bahan-bahannya mahal pula. Nah, ini alasannya bijak sih ya. Karena memang banyak atau ada beberapa barang yang tidak bisa didapatkan secara offline di sini ya, sahabat muda. Secara online di sini. Benerin secara offline di sini. Jadinya harusnya nyarinya mungkin online karena banyak pilihan juga gitu ya. Ada lagi dari Ratu di Mandala. Ratu apa nih? Ratu ular ya, Ratu di Mandala. Nah, pagi, aku kenapa ya kalau belanja online ada aja gagalnya. Jadinya males, harus kalau pengen apa-apa beli langsung, dan kayaknya kurang seret aja kalau beli online nggak bisa dilihat langsung barangnya. Ada yang seperti itu ya, temen aku ada beberapa yang males online gitu ya, karena nggak bisa lihat barangnya dulu, atau mungkin apa namanya, ya ada kepuasan tersendiri lah kalau misalkan memang belanja offline itu ya, sahabat Multatuli. Dan untuk kamu yang seperti mengalami seperti Ratu, gagal terus gitu ya kalau belanja online, online tuh ada aja kurangnya gitu. Belanja online dengan aman dan cermat ini bisa dilakukan dulu sahabat Multatuli, dengan memastikan reputasi toko kita lihat ya. Kemudian juga kita kan bisa membandingkan harga. Biasanya kalau harganya yang jauh dari harga yang semestinya, kita punya estimasi dong ya. Biasanya itu barangnya memang kurang gitu ya. Misalkan kalau fashion, baju dan lain sebagainya, kita lihat tuh perbandingannya nih gitu. Serta memanfaatkan fitur rekening bersama pada marketplace resmi, bisa tuh. Kemudian juga jangan lupa untuk, jangan malas untuk nih, saran dari saran dari aku ya, kalau kamu Ratu di Mandala, kalau aku Ratu ini belanja online, selalu baca deskripsi produk sahabat Multatuli. Kemudian periksa ulasan pembeli, dan jangan lupa untuk rekam proses unboxing ya, buka kemasan pertama kali ketika kamu dapat barang diantarkan sama kurir gitu ya, sebagai bukti kalau barang tidak sesuai. Emang agak repot sih kalau online itu ya, untuk kayak misalkan refund atau retur gitu, atau minta pergantian dan lain sebagainya. Saran dari aku sih, gunakan marketplace yang resmi, misalkan kayak Tokopedia, Shopee, Blibli, Lazada gitu ya. Itu lebih aman karena ada sistem rekening bersama atau dana ditahan penjual sampai barang diterima. Kemudian cek reputasi ulasan, ini jangan sampai enggak ya, jangan hanya melihat rating bintang loh, itu tuh bisa ya sahabat Multatuli dimanipulate. Baca ulasan pembeli juga sebelumnya, jadi cari komentar yang menyertakan foto atau video asli. Aku paling sering seperti itu, dan perhatikan ulasan negatif dan mengetahui resiko barang cacat atau pelayanan yang buruk ya sahabat Multatuli. Kalau ada ulasan yang negatif jangan diabaikan ya, jadi perbandingan lah. Cek status toko juga, pilih toko yang sudah beroperasi cukup lama, memiliki presentasi ulasan positif yang tinggi, dan tentunya mencantumkan alamat yang jelas ya, jangan belanja di toko abal-abal gitu, toko online abal-abal.
Kemudian kita harus cermat juga, banyak tekniknya sih sebenarnya sahabat multitasker kalau belanja online itu, cermat saat memilih produk gitu, baca deskripsi lengkap, membandingkan harga, compare satu toko dengan yang ini gitu ya, dan waspadai penjual di luar platform. Apa ini? Hindari bertransaksi di luar aplikasi ya sahabat multitasker, misalnya diminta transfer langsung via WhatsApp atau transfer ke rekening pribadi, itu jangan. Kalau kamu yang sistem COD, aku sih lebih nyaman COD ya sahabat multatuli, tapi pas COD itu transfer pas barangnya datang malah aku transfer. Aduh maaf ya memang kurir aku kadang-kadang memang seperti itu ya, kadang lupa naruh uang kas gitu. Kemudian gunakan pembayaran resmi sahabat multatuli, bisa virtual account ya, dompet digital gitu. Kemudian pastikan juga sahabat multatuli menggunakan jaringan internet pribadi yang aman saat bertransaksi, dan jangan pernah memberikan kata sandi atau OTP kepada siapapun. Nah, setelah menerima paket, video unboxing lah ya, kemudian cek kondisi barangnya, dan bisa membuat kita yakin gitu ya. Nah, yang paling aman belanja di official store. Entah itu untuk satu brand ya, kayak misalkan baju atau celana, aku pilih paling sering sepatu, sepatu dan apa ya, kosmetik gitu yang dari officialnya, dari official store-nya, jadi toko resminya. Nah itu memungkinkan kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian proses klaimnya juga mudah sahabat multatuli kalau di official store ya. Nah, pokoknya mau online ataupun offline, yang paling penting adalah ada duitnya, gak sih? Aduh, tapi upayakan ya, sesenang apa, kalau perempuan kan memang senangnya belanja, tapi sesenang apapun kita berbelanja, ayo berbelanja dengan bijak ya sahabat multatuli. Aku sedang memarahi diriku sendiri nih ceritanya. Tentunya kita ketika memutuskan untuk membeli sesuatu, ya pastikan barang itu dibutuhkan gitu ya, bukan yang diinginkan. In this economy ya, seperti yang kita tahu ya, segala sesuatunya sedang sulit. Jadi bijak-bijaklah untuk kamu penggila belanja, di rem-rem dulu nih ya, yang bajunya udah se lemari gambreng gitu bahkan lebih. Tidak ada salahnya ya menyortir barang-barang yang sudah tidak kamu punya, yang sudah tidak kamu pakai, kemudian dihibahkan ya kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Ya, tidak ada salahnya ya, senang belanja sih is okay, gak apa-apa ya, tapi ya itu tadi, cermat dan juga bijak dalam mengelola keuangan, tentunya itu akan memberikan kita kehidupan yang setidaknya bisa terarah dan bisa teratur, termanajemen dengan baik. Udah, aku istirahat dulu ya sahabat multatuli. Aku mau nyari sarapan nih ke depan sebentar. Kamu ditemani oleh Klim Bandit Solo dan juga banyak deh pokoknya ya. Tetap di 89 multatuli FM.

0: Multatuli lagu hits hari ini.
1: Project Pop, salah satu grup musik paling ikonik dalam sejarah industri musik Indonesia, resmi merayakan ulang tahun ke-30 dengan merilis single terbaru berjudul Selamat Birthday. Lagu ini dirilis tepat pada 17 Juni 2026, bertepatan dengan hari jadi grup yang telah menghibur Indonesia sejak 1996. Antusias publik terhadap lagu ini sudah terbukti bahkan sebelum rilis resmi, teaser versi akustik Selamat Birthday telah ditonton lebih dari 1 juta pengguna di media sosial, membuktikan bahwa Project Pop masih memiliki daya tarik yang kuat dan relevan di era digital. Peluncuran lagu ini sekaligus menjadi konfirmasi resmi bahwa Project Pop tetap aktif berkarya dan siap menemani generasi lama maupun generasi baru penikmat musik tanah air. Selamat Birthday diciptakan oleh Yosi Mokalu dengan musik yang digarap oleh Irwan Simanjuntak. Lagu ini hadir dengan notasi yang ceria dan lirik sehari-hari yang mudah diingat, dirancang untuk menjadi pilihan utama dalam setiap momen perayaan ulang tahun. Sebelum rilis resmi, Project Pop merilis teaser dalam format akustik yang langsung mendapat sambutan luar biasa, menembus 1 juta penonton di media sosial. Versi akustik ini memperlihatkan kekuatan melodi dan lirik lagu yang mampu berdiri sendiri jauh sebelum aransemen perlu diperdengarkan. Berbeda dari lagu ulang tahun yang sudah ada, Selamat Birthday menghadirkan pendekatan segar khas Project Pop, penuh keceriaan, natural dan mudah dinyanyikan bersama-sama. Lagu ini hadir sebagai ucapan dan doa tulus bagi siapapun yang tengah merayakan hari lahirnya. Sahabat Multatuli, Project Pop, Selamat Birthday!

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Ya elah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
2: Kamu masih semuda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Tak pantas. Masih semuda seperti ini tidak sopan. Jadi desa kamu ya.
3: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Dek, tolongin gue dong, tolongin nih.
5: Lu ada apa?
4: Dek, tolongin apa?
5: Kenapa?
4: Data-data gue kesebar internet nih. Dek, tolongin apa?
5: Eh, Ajojing, lu diem dulu.
6: Ajojing,
7: sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan hal tadi? Data-data pribadi kamu tersebar di internet. Tetap tenang dan berhati-hati ya. Sebagai pengguna internet, kita perlu melakukan beberapa hal untuk menghindari penyalahgunaan data yang berpotensi diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan jika data pribadi bocor di internet? Ganti password atau PIN secara berkala. Kombinasikan password antara huruf kecil, angka, dan kapital. Jangan gunakan password dengan data lahir, nomor KTP, hingga NIK. Tidak membuka tautan atau link yang mencurigakan dan hindari menggunakan koneksi internet atau wifi di sembarang tempat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Lebat,

Oke, kembali 89 Dokter Radio Cerdas, informasi dan solutif. Sudah di jam 8 lewat 3 sahabat Multatuli. Hey, ada apa nih ya? Udah mulai itu kan kelihatan ya di alun-alun depan Museum Multatuli itu ya, sahabat Multatuli, ada tenan-tenan dan fan-fannya yang penasaran ada apa. Itu adalah untuk menyambut hari ulang tahun Bayangkara ke-80 tahun 2026, sahabat Multatuli. Ada kabar seru lainnya dan penting dari Polres Lebak untuk kita semua ya, sahabat Multatuli. Akan digelar acara Car Free Day dan olahraga bersama yang terbuka untuk seluruh warga Kabupaten Lebak. Waktunya nanti besok ya, tanggal 28 Juni ya, hari Minggu ya, sahabat Multatuli, jalan alun pagi-pagi ya. Jangan datangnya pas jam 12 atau jam 3 sore. Dapatkan kupon nih lagi ya, dapat kupon door prize sahabat Multatuli, pendaftarannya gratis. Sarannya cuma bawa KTP aja. Kupon ini kuotanya terbatas ya sahabat Multatuli. Nah, kalau kemarin dari hari Kamis sampai dengan Jumat bisa didapat. Kalau Jumat kemarin hari Jumat kemarin itu di stand Jumat Berkah Rumdin Kapolres ya. Nah, kalau hari ini udah dong ya tuh, ayo datangi stand bazar alun-alun ya sahabat Multatuli untuk mendapatkan kuponnya ini loh.

Daftar aja dulu ya, biar seru ya sahabat Muratuli. Pokoknya datangi deh ya. Nih sekarang untuk daftarnya Stan Alun di apa tuh? Ah mana tadi? Nah ini di Stan Bazar Alun-Alun ya, dari jam 8 sampai jam 10 masih banyak waktunya. Terus dari jam 4 sampai jam 6 sore. Jangan ditunda-tunda sebelum kuota terisi terpenuhi. Ramaikan acara ini, olahraga bareng, jaga kesehatan sekaligus mempererat kebersamaan antara Polri dan masyarakat. Yuk warga Lebak, tunjukkan semangatnya.

Masih laye-laye juga nih, biarpun suara aku sudah menggelegar seperti ini ya. Aku tadi bingung, aku nyari sarapan, tapi aku bingung mau sarapan apa gitu ya. Aduh, ada inspirasi mungkin atau ada ide. Nah, kita hal kecil seperti itu, bukan hal kecil, itu hal besar ya sahabat Muraturi. Hal

nyampe rumah masih berantakan, aduh kayaknya nggak happy gitu ya, happynya ada yang kurang gitu. Tapi kalau misalnya kamu pas berangkat itu rapi-rapi rumah dulu, rapi-rapi tempat tidur dulu gitu, pas pulang kan rapi enak ya, tinggal selonjoran, tinggal menikmati malam mingguan. Dan tidak memiliki itu, dia semua orang memiliki awal yang sama ya sahabat Multatuli. Aku sih kemarin di sore kemarin tuh agak sedikit tersentil gitu dengan ternyata di usia yang sekarang ya, yang 17 dan masih kinyis-kinyis ini. ternyata banyak pencapaian belum aku capai, tapi ternyata itu normal gitu ya. Dan kita tidak harus membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain gitu. Karena ada yang lahir dengan banyak kemudahan ya, baik itu dari background keluarga dan lain sebagainya. Tapi kalau seperti kita sih udah mau jadi tulang punggung dan generasi sandwich dan tulang belulang gitu ya, karena ada yang harus juga berjuang dari kecil. Tapi semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk terus belajar ya, karena ilmu, pengalaman dan kerja keras adalah sesuatu yang bisa dimiliki siapa saja gitu ya. Ilmu itu adalah hak setiap orang dan setiap pribadi. Nah, sudahkah kamu memberikan satu pujian yang tulus kepada seseorang yang di sebelah kamu? Coba deh ya, di usap-usap gitu. Apa ini usap-usap? Memberikan pujian salah satu hal yang menyenangkan dan juga untuk kita dan juga orang lain gitu. Bisa kepada pasangan, teman kerja, orang tua gitu ya, atau siapapun yang berjasa dalam kehidupan kita. Nah, kalimat sederhana misalkan thank you ya udah jadi support system terbaik selama ini gitu. Aku barusan dapat WhatsApp dari temanku gitu ya, dia menyampaikan salah satu hal dan aku yang okay, you can make it, and terima kasih ya, aku bukan orang spesial tapi kamu selalu menganggap aku orang spesial dengan selalu memberikan support gitu, yang gitu-gitu lah ya. Nah, udah belum nih sama temennya, sama orang tuanya, nggak ada salahnya sahabat Multatuli ya, kita memberikan pujian di pagi hari ini. Itu salah satu bentuk rasa syukur kita masih dikelilingi dengan orang-orang yang baik gitu ya, masih dikelilingi dengan orang-orang yang memang mau memberikan waktunya, memberikan dedikasinya, effortnya kepada kita yang bukan siapa-siapa ini ibaratnya gitu ya. Sudah di jam 8:09 sahabat Multatuli, tentunya menyapa juga kamu nih yang masih di rumah saja. Hari ini gak ada planning kemana-mana nih, gak apa-apa pengen istirahat aja, gak apa-apa mau dalam proses pengiritan ya karena tanggal tua ya, gak apa-apa juga. Tapi aku udah mulai berpikir nih, tersiang jajan apa ya, karena tadi masih bingung-bingung mau sarapan apa gitu ya. Tapi aku lebih tertarik siang mau jajan apa nih. Bu produser, ayolah cepatlah datang ke radio Bu produser. Dia besti aku kalau jajan. Kita tuh pagi-pagi, kalau bukan pagi ya, aku kan premier ininya siang gitu. Nah, bertemu beliau ini pagi-pagi, siangnya ini gitu. Pasti yang dibahas tuh ketika, okay, are you wake up yet? Mau jajan apa kita hari ini? pasti yang ditanyakan setiap dia mencet aku sebelum aku datang ke kantor itu pasti menanyakan mau jajan apa ya. Dasar kita yang betina-betina tukang jajan ya. Tapi itu kalau perempuan ya, ketika susah gundah gulana, happy, sedih, pasti mencari makanan enak, kemudian juga jajan-jajanan yang diinginkan, itu salah satu hal yang bisa menenangkan ya sahabat Multatul. Jadi kalian kaum Adam, hey, cari duit yang semangat ya untuk memenuhi jajan-jajan istri kalian nih, senangkan segala sesuatunya dan juga penuhi segala BM-nya.

0: solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh jaksa pengacara negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Bota Tulia.
1: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: warga Lebak, Hello Runner siap melakukan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kiddes untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2036. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Itu ada motor pelintasan. Kok katanya nggak berhenti sih?
2: Iya, padahal mah iya aja sih. Itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

89.9 Radio Cerdas, Informatif dan Solutif. Masih di Multatu pagi hari ini. Ada apa ya guys? Mohon informasi dong, bagaimana jangkauan siaran kami nih di 89.9 FM ya. Karena tadi masih ada sedikit trouble ya. Jadi aku berkicau dari pagi hari ini. Dari pagi-pagi buta demi kalian ya. Ada sesuatu kah? Ya, informasikan dong, silakan di 08118089000 ya. Dan ada salah satu kabar yang ternyata ini mengguncang hampir seluruh jagat perkabaran ya, Ce. Apa sih hari ini? Ya aku penasaran. Ayo dong kalian tar dulu, beritanya mau aku keep dulu nih ya. Tolong dong informasikan untuk kamu yang pakai radio analog di 08118068900, apakah siaran kita tidak bisa terterima dengan baik gitu ya. Ini ada apa lagi nih? Aduh. Tapi semoga kalian dari pagi dengerin aku streaming online deh. Jadi tidak sia-sia ya, apa baku di pagi hari ini.

Okay, ada yang sudah masuk. Sebentar ya, kita cek sound dulu. Selamat pagi, Embu, Ibu Dewas kita tercinta. Bagaimana, apakah ada suaranya? Tolong dong, sahabat Multatuli di 0811 808 900. Aku tidak mau habab aku sia-sia. Aduh, ya ada apa ini? Tapi gak apa-apa sih, ada beberapa hal mungkin ya yang tidak selalu tidak klop di pagi hari ini. Wait, apakah sudah? Bu, bagaimana Bu? Apakah sudah ini? Sudah ada suaraku?

Udah ada katanya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari pagi berkicau, hanya kalian yang mendengarkan online. Jadi benar-benar ya, sesuai amal perbuatan kalian yang mendengarkan online di pagi hari ini di online streamnya Multatuli FM, berarti udah ditemenin aku dari pagi ya. Dan untuk kamu yang analog, mungkin kemana nih radio Multatuli FM. Mohon maaf ya sahabat Multatuli, kadang di luar kendali deh. Tapi yang pasti Multatuli FM akan selalu menyiarkan program-program terbaiknya di setiap harinya, menemani kamu ya, menemani bajik-jaknya kita di hari ini. Oke, selamat berhari Sabtu untuk kalian semua yang hari ini memutuskan tidak kemana-mana. Tak apa ya, istirahatkan saja di rumah. Ada yang berpikir mungkin daripada keluar, wasting money, wasting time, di rumah saja melakukan kegiatan-kegiatan yang selama ini tidak bisa dilakukan. Misalkan beberes rumah ya, bersih-bersih dan lain sebagainya. Sudah waktunya mungkin ya. Kadang kita kalau dalam aktivitas atau dalam rutinitas sehari-hari ya, membersihkan hanya ala kadarnya saja gitu ya. Nah, kalau sekarang mau deep cleaning, boleh nih, mumpung masih pagi sambil olahraga. Yuhu. Ada salah satu berita yang mencengangkan sahabat Multatuli. Pray for Venezuela ya, karena Venezuela itu 2 hari yang lalu, di tanggal 24 tepatnya, 3 hari yang lalu ya tepatnya, diguncang oleh gempa kembar gitu ya. Nah, dan aku merangkum dari detik.com, pada kemarin tuh gempa kembar terjadinya 24 Juni ya, gempa kembar Venezuela sore hari waktu setempat, dan gempa pertama berkekuatan magnitudo 7,5 dan gempa kedua ini guncangannya lebih dahsyat, yakni 7,5 magnitudo, luar biasa. Dan gempa ini menimbulkan kerusakan serius ya di banyak infrastruktur di Venezuela. Sejumlah gedung di wilayah Caracas, ibu kota Venezuela, dilaporkan rusak hingga ambruk. Nah, hal yang bisa dirangkum yakni Presiden Venezuela sudah mengumumkan keadaan darurat, dan pemimpin sementara Venezuela yaitu Delcy Rodriguez mengumumkan keadaan darurat setelah 2 gempa bumi dahsyat dan lebih dari 20 gempa susulan mengguncang negaranya. Dan gempa itu mengakibatkan penutupan bandara utama karena adanya kerusakan imbas gempa tersebut. Nah, Delcy Rodriguez mengatakan Bandara Internasional Mayquita yang terletak di dekat Caracas akan ditutup menyusul kerusakan serius pada infrastrukturnya. Kemudian jumlah korban tewas terbaru akibat 2 gempa dahsyat yang mengguncang ini bertambah sahabat Multatuli sampai per hari kemarin, dan dipastikan akan bertambah ya, luar biasa, menjadi 188 orang, korban luka sekitar 1.600-an, dan hal itu diumumkan oleh Ketua Majelis Nasional Jorge Rodriguez. Nah, Jorge mengatakan tawaran bantuan penyelamatan dan bantuan kemanusiaan terus berdatangan dari sejumlah pihak ya. Dan negara bagian La Guaira di sebelah utara Caracas terdampak paling parah. Warga ini berjalan tertatih-tatih, kebayang ya sahabat Multatuli, di antara puing-puing sambil memanggil nama orang-orang tercintanya atau berusaha menyelamatkan korban luka namun menemui jalan buntu seperti itu. Dan aku paling sesek ya kalau mengabarkan ini, tapi sebagai manusia yang berempati dan bersimpati, tentunya kita banyak mendoakan, tidak hanya background negara, agama atau apapun, manusia tetap manusia ya sahabat Multatuli. Nah, survei geologi Amerika Serikat atau USGS melaporkan bahwa Venezuela ini diguncang 2 gempa bumi dahsyat yang terjadi dalam selisih waktu 39 detik, dan fenomena semacam ini disebut sebagai gempa doublet atau gempa kembar sahabat Multatuli. Dan USGS dilansir dari Reuters pada Kamis kemarin itu melaporkan bahwa Venezuela awalnya diguncang gempa bumi dahsyat kekuatannya 7,2 magnitudo yang berpusat di area berjarak 21 km di sebelah barat kota pesisir Marin ya. Dan gempa pertama ini tercatat terjadi pada pukul 22.04 waktu setempat. Nah, area yang diguncang gempa pertama itu berjarak sekitar 160 km di sebelah barat ibu kota Venezuela, Caracas. Dan kurang dari 1 menit kemudian, gempa bumi kedua mengguncang lagi Venezuela dengan kekuatannya tercatat mencapai 7,5 magnitudo. Luar biasa. Kebayang dong, Mbak sahabat Multatuli ya. Aduh, aku sampai sesek napas ya melihat tayangannya gitu di platform video.
seperti TikTok dan lain sebagainya itu, bagaimana mereka menyelamatkan diri, kemudian di gempa pertama, kemudian tidak lama lagi disusul gempa kedua yang tidak kalah dahsyatnya, gedung-gedung runtuh dan sudahlah ya. Dan USGS memperkirakan dua gempa terdahsyat di Venezuela tersebut memakan korban jiwa dan memicu kerusakan parah ya. Masih dalam perkiraan ya sahabat Multatuli, korban tewasnya kemungkinan berkisar antara 10.000 jiwa hingga 100.000 jiwa. Dan ini adalah gempa terbesar dalam seabad ya sahabat Multatuli. Dan tentunya ini menjadi duka bagi kita bersama ya, meskipun dalam artian di belahan dunia lain, di negara lain seperti itu ya, tapi harap aja sih mudah-mudahan gempa ini tidak merambat kemana-mana gitu ya. Biasanya kan gitu ya sahabat Multatuli, kalau udah satu gempa gitu biasanya menyusul lempengan-lempengan bumi itu tersambung satu sama lain gitu. Tapi mudah-mudahan tidak akan ada lagi seperti ini, dan tentunya bencana ini akan segera bisa diatasi dan korban juga ya tentunya tidak semakin banyak. Iya, aku jengkel, masih jengkel aku masih jengkel sahabat Multatuli. Dari tadi ternyata ya, aduh ya Tuhan. Saya sudahlah untuk mengurangi kejengkelan aku ya. Aku akan putarkan beberapa lagu ini supaya aku juga makin happy lagi bersama kalian di 89 Multatuli FM. Ada Calvin Jeremy dengan Tak Berdua.

89.4 Radio Cerdas Informatif dan Solutif. We've got Charlie Puth featuring Selena Gomez with We Don't Talk Anymore. Kenapa? Kenapa tidak saling bicara? Yang lagi ngambek-ngambek, gak apa-apa ya, ngambek sedikit kepada orang tercinta. Tapi jangan banyak lama-lama, gak seru juga weekend ngambek-ngambekan ya. Oke, sahabat Multatuli, kabar menggembirakan jemaah haji asal Kabupaten Lebak 2026 ini dijadwalkan pulang ke tanah air pada 26 Juni kemarin ya, sahabat Multatuli. Dan ada juga yang di hari ini. Nah, pemulangan jemaah haji ini terbagi dua kloter, di kloter 18 yang tiba di 26 Juni kemarin, dan kloter 22 ini tiba di sini, di Indonesia, di negara kita tercinta, 27 Juni 2026. Dan lokasi penjemputan ini dihimbau ya untuk keluarga untuk tidak menjemput langsung di asrama pondok haji gede atau lokasi transit lainnya. Penjemputan ini disarankan untuk dilakukan di pendopo Kabupaten Lebak sesuai dengan pengaturan dari Kementerian Agama. Bisa rame tuh ya, aduh, ada yang menunggu boneka unta. Aku lihat tayangan-tayangannya lucu, ya Allah ya. Aduh, sehat selamat alhamdulillah sampai di rumah ya sahabat Multatuli, dari keberangkatan sampai dengan kepulangannya juga. Dan salah satu core-nya untuk tahun ini adalah boneka unta ya sahabat Multatuli, di mana para jemaah haji ini ya membawa oleh-oleh boneka unta dengan berbagai gaya, ada yang dikalungkan gitu ya, ada yang digendong dan lain sebagainya. Hai cantikku. Oh my god, aku diberikan cilok-cilok kedamaian, sahabat Multatuli. Oh, tak apa. Ih, padahal I'm just kidding loh. Ada donat gak? Mau kemana ini ceritanya? Mau kemana buku? Oh, run, walking around ya. Ih, jangan nyopet ya, Bu. Mengumpul menjemput di SCTV, sahabat Multatuli. Thank you ya, cilok-cilok kedamaian ini. Aduh, gimana gak enak jawabnya dimanjakan oleh ibu dewasa tercinta. Aduh, seru-seru. Oke, sahabat Multatuli, selamat berhari Sabtu untuk kamu yang bergabung bersama kami nih ya. Ada informasi lainnya tentunya. Nih, kalian yang tinggal di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak dan sekitarnya, siap-siap menyiapkan perut dan rahang. Karena sebentar lagi akan ada gelaran acara stand up komedi paling besar sepanjang sejarah di Kabupaten Lebak. Yeah. Nah, di tagline-nya aja udah luar biasa nih ya sahabat Multatuli. And then diadakan langsung sama komunitas stand up komedi Rangkas. Dan acara keren ini ya bertajuk Stand Up Night Multatuli Love, dan cocok banget kan sama nama stasiun kita gitu, Multatuli FM. Lokasinya di Latansa Hall ya, dan akan tampil 7 komika lokal kebanggaan daerah, 3 komika nasional yang sudah sering tentunya tampil ya, dan membuat penasaran ada materi-materi apa nih gitu ya, ada roasting-roasting apa nih. Dan ditambah satu bintang tamu spesial tingkat nasional yang dijamin akan membuat hari kita berwarna. Nah, tiketnya udah mulai bisa sahabat Multatuli ya, bisa kamu dapatkan dan ramah sekali di kantong. Early bird-nya udah mulai sih dari Mei kemarin ya, di 100.000 saja. Kalau nanti sudah dekat-dekat harga normal tuh cukup bayar 150.000. Buruan pesan sebelum kehabisan ya. Untuk info lengkapnya, cara beli tiketnya, langsung cek dan follow Instagramnya Stand Up Comedy Rangkas, atau kalian yang minat jadi sponsor juga boleh ya. Info lengkapnya juga ada di sana. Nah, jangan sampai kelewatan. Malam penuh tawa ini dijadikan hari kita ini lebih berwarna bareng Stand Up Night Multatuli Love ya. Sampai ketemu pokoknya sama aku juga di sana di Latansa Hall ya, nanti di tanggal 26 September.

Tatuli, mengawali pagi dengan rutinitas yang produktif sebenarnya dapat membuat perasaan dan kesehatan kita menjadi lebih baik. Melakukan olahraga ringan di pagi hari merupakan kebiasaan baik yang bisa sahabat Mutatuli coba. Olahraga pagi sebenarnya dapat dilakukan sebelum berangkat kerja. Ketika bangun lebih awal, kita memiliki waktu lebih banyak untuk melakukan kebiasaan baik di pagi hari yang satu ini. Kita tidak perlu langsung memaksakan diri untuk rutin berolahraga setiap harinya. Awalnya, pasti akan terasa sulit, tetapi jika kita memberi waktu untuk membiasakan diri, lama-kelamaan kita akan terbiasa.

0: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Dek, tolongin gue dong. Tolongin nih.
4: Lu ada apa?
3: Dek, tolongin apa?
4: Kenapa?
3: Duh, data-data gue kesebar internet nih. Aduh, gimana nih? Dek, tolongin apa?
4: Eh, Ajojing, lu diem dulu. Ajojing,
5: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan hal tadi? Data-data pribadi kamu tersebar di internet. Tetap tenang dan berhati-hati ya. Sebagai pengguna internet, kita perlu melakukan beberapa hal untuk menghindari penyalahgunaan data yang berpotensi diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan jika data pribadi bocor di internet? Ganti password atau PIN secara berkala. Kombinasikan password antara huruf kecil, angka, dan kapital. Jangan gunakan password dengan data lahir, nomor KTP, hingga NIK. Tidak membuka tautan atau link yang mencurigakan dan hindari menggunakan koneksi internet atau wifi di sembarang tempat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: 89.1 Radio Cerdas Informatif dan Solo Wibka Public with Make Your Mind terputar di jam 9 lewat 21 menit. Selamat datang kepada ibu produser kita. Ayo Dinar, memang kurang ajar ya anak yang satu itu, cie, ibu kita yang satu itu. Kenapa kesininya tidak bawa sesuatu gitu untuk aku hempaskan dalam mulut mungilku ini?
1: Padahal tadi baru beres makan cilok ya.
0: Aduh, yang baru saja bangun tak apa ya, dibangunkan oleh suara aku yang menggelegar ini, sahabat Multatuli. Dan masih di Multatuli pagi kali ini, berweekend-weekend ria. Nih sahabat Multatuli, meski tar sebentar, mana ini? Ah, nah. Aku punya nih ya, apa namanya, kepribadian penyuka warna hitam. Nah, kamu penyuka warna hitam atau apa? Aku sih basically suka warna hitam karena apa? Karena netral ya sahabat Multatuli. Kalau di baju netral, celana netral gitu ya. Dan gak jelimet, harus mix and match kalau baju warna hitam itu sebetulnya. Nah, ternyata ini berkaitan dengan kepribadian seseorang ya, yang penyuka warna hitam. Ini menjadi salah satu topik yang kerap menarik perhatian dalam dunia psikologi. Dan warna hitam juga sering diasosiasikan dengan kesan elegan, kuat, dan misterius. Bukan ini ya, bukan identik dengan klinik dan supranatural. Namun di balik pilihan warna tersebut, sahabat Multatuli, sejumlah ahli menilai bahwa preferensi terhadap warna hitam juga dapat memberikan gambaran mengenai cara seseorang itu memandang diri sendiri gitu ya, mengelola emosi hingga menjaga kesehatan mental. Dan karena itu pembahasan tentang kepribadian seseorang yang menyukai warna hitam tidak hanya berkaitan dengan selera, tapi juga aspek psikologi yang lebih mendalam. Nah, kalau sukanya warna-warni kayak rainbow gitu ya, kayak merah, kuning, hijau yang ceria-ceria, biasanya sih mendefinisikan orang yang memang cheer up gitu, yang ekspresif seperti itu. Nah, psikologi warna merupakan cabang ilmu yang mempelajari bagaimana warna itu dapat mempengaruhi emosi, perilaku, dan persepsi manusia. Meski tidak dapat digunakan sebagai alat diagnosis ya, ini diagnosis kesehatan mental, warna favorit seseorang kerap menjadi dianggap merefleksikan karakter tertentu. Nah, dalam berbagai kajian psikologi, warna hitam ini identik dengan kekuatan, ketegasan gitu ya, dan kemandirian. Padahal sih realitanya ya, kalau di aku pribadi, baju warna hitam itu bisa menyembunyikan body shape aku yang tidak beraturan ya sahabat Multatuli. Nah, bagi sebagian orang juga warna hitam menjadi simbol kontrol diri. Mengenai pakaian berwarna hitam atau memilih benda-benda bernuansa gelap seringkali memberikan rasa percaya diri saat menghadapi situasi tertentu. Atau mungkin juga seperti yang temanku pernah katakan kemarin-kemarin ya, hitam identik dengan pesugihan Cina. Ih, ayah-ayah baik. Nah, ada kepribadian yang cenderung disukai oleh orang yang menyukai warna hitam ya. Aku melansir dari detik.com, ada mandiri dan percaya diri. Salah satu karakter yang paling sering dikaitkan dengan penyuka warna hitam adalah sifat mandiri. Nah, mereka umumnya terbiasa mengambil keputusan sendiri tanpa terlalu bergantung pada orang lain. Dan biasanya penyuka warna hitam itu satset gitu. Enggak yang gimana ya, satset aja, rame tapi satset gitu kan. Nah, penyuka warna hitam biasanya memiliki kebutuhan tinggi terhadap ruang pribadi, meskipun mungkin secara secara sifat mereka ini ceria gitu ya, rame, tapi mereka selalu ada punya batasan pribadi seperti itu. Dan memiliki cara berpikir yang mendalam, karena warna hitam juga sering dikaitkan dengan individu yang reflektif dan gemar melakukan introspeksi ya sahabat Multatuli. Kemudian menggunakan warna hitam sebagai perlindungan emosional, karena as we know ya, di belahan dunia manapun warna hitam biasanya identik dengan berkabung seperti itu ya. Nah, dalam perspektif psikologi, sebagian orang memilih warna hitam karena memberikan rasa aman, dan warna ini dapat berfungsi sebagai perisai emosional yang membantu seseorang merasa lebih terlindungi ketika menghadapi lingkungan yang dianggap menekan atau tidak nyaman. Jadi ya, alhamdulillahnya ya seperti itu ya. Kemudian juga bisa menjadi mekanisme coping saat stres. Meski identik dengan karakter kuat, penggunaan warna hitam secara dominan ini terkadang juga sahabat Multatuli berkaitan dengan kondisi emosional tertentu gitu. Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa seseorang yang sedang mengalami tekanan, kecemasan atau kesedihan ini dapat lebih sering memilih warna gelap sebagai bentuk coping mechanism atau mekanisme pertahanan diri ya. Meski demikian, penting untuk dipahami bahwa menyukai warna hitam bukan berarti seseorang mengalami depresi lah atau gangguan mental ya, tidak. Nah, kondisi kesehatan mental hanya dapat dinilai melalui evaluasi profesional dan tidak bisa disimpulkan dari preferensi warna semata. Selanjutnya lagi, rata-rata orang yang menyukai warna hitam, baik itu untuk pakaian ya, kemudian untuk aksesoris rumah dan lain sebagainya, ini cenderung realistis dan logis dalam mengambil keputusan. Ya itu tadi, saset gitu ya, logis, tegas gitu. Dan memiliki empati yang tidak selalu ditunjukkan, meskipun biasanya sih ya penyuka warna hitam itu, meskipun terlihat dingin dan tertutup deh ya, banyak penyuka warna hitam sebenarnya memiliki empati yang tinggi, sahabat Multatuli. Jadi ringkasannya sih karakternya ya, mandiri, percaya diri, kemudian menyukai privasi serta batasan pribadi, memiliki pemikiran yang mendalam gitu ya, dan dapat menggunakan warna hitam sebagai mekanisme coping atau stres saat stres ya, dan cenderung realistis dan juga logis. Itu sih. Dan beda lagi mungkin kalau misalkan kamu menyukai warna kuning, warna biru dan lain sebagainya ya, tapi ini salah satu rata-rata ya, balik lagi ini tidak bisa didefinisikan untuk mendiagnosis seseorang, oh warna hitam, kelam, gelap dan lain sebagainya berarti didiagnosis punya kesehatan mental, no ya. Karena kepribadian seseorang sekali lagi bukan menjadi acuan atau patokan untuk kita mendiagnosis salah satu gangguan kesehatan mental seperti itu. Ya, aku juga suka warna hitam ya, karena menyembunyikan lemak-lemak di kelihatan dari jauh tuh. Oh, emang melandari langsing sekarang ya. Ternyata bajunya doang shapingnya gitu deh, karena pakai baju warna hitam. Ah, elah. Oke, tetap di 89.1 Radio ya. Dan kita istirahat sejenak nih. Pokoknya tetap di 89.1 FM.

0: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Ayah, udah yuk, jangan di sini. Banyak sepoko, kasihan nih sama dede bayinya.
2: Bang, kiri bang. Saya turun di sini aja lah.
3: Sahabat Multatuli, kondisi kawasan tanpa rokok perlu diupayakan bersama. Hal ini karena dampak asap rokok sangat berbahaya, terutama bagi anak kecil. Selain berbahaya untuk kesehatan anak, asap rokok juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Apa saja bahaya yang dapat dialami anak dari menghirup asap rokok? Menyebabkan anak lebih mudah sakit, meningkatkan resiko infeksi paru-paru, membuat anak sering batuk dan sesak nafas, menghambat tumbuh kembang anak, terutama berat dan tinggi badan, menimbulkan infeksi telinga dan bahaya lainnya. Yuk, pastikan kita menjaga lingkungan di sekitar anak, bebas dari asap rokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh jaksa pengacara negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN, gratis, yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kid race untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
4: Masak bahan lokal, gak harus impor. Hari ini, Ibu masak spesial buat kalian.
5: Masak apa, Bu?
4: Masak sarapan bergizi dan bahan-bahannya mudah didapat dari negeri kita sendiri.
5: Wow! Enak! Apa ini, Bu?
4: Ini namanya bubur pangan lokal, supaya kalian bisa sarapan enak dan kaya manfaat. Ada jagung, singkong, umbi-umbian, sayur, dan lauk pauk.
5: Tapi Bu, kok nggak ada sereal kancinya?
4: Siapa bilang? Nih ada jagung, Ibu sulap jadi emping jagung. Tinggal tuangin susu atau campur di bubur tadi.
5: Ibu memang tukang sulap makanan.
6: Iya, bisa menyulap ubi jadi sarapan enak.
4: Iya dong, sarapan harus beragam, bergizi seimbang dan aman, biar tubuh kita sehat dan kuat.
5: Ibu memang top!
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

informasi, hiburan dan edukasi. Mengangkat hasana seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

warga Lebak, kalau runner siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung, registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa.

0: warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya. Pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kid days untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
3: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan,

0: Bu, badan Adi kok panas ya?
1: Masa sih ya? Padahal tadi udah Ibu kompres dan kasih obat juga loh.
0: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
2: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat, fatal akibatnya.
3: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Mbak Jungko pada malam hari ini. Ketikkan nama kamu.
1: Eh, Mat, ngapain lu tengah malam? Cek-cek kodam segala.
2: Habis. Gua udah masang berkali-kali, kalah lagi, kalah lagi.
1: Wah, Mat, gila lu. Judo lu. Enggak boleh tahu pemerintah lagi gencar-gencarnya nyaranin supaya kita enggak main judi online. Gila lu, parah sih, Mat.
2: Habis gua nyari kemana lagi? Motor gua habis, HP gua bingung nih, gimana lagi?
1: Ya elah, makin lama, Mat, barang-barang lu makin habis.
3: Sahabat Multatuli, judi online membawa bahaya dan dampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan kita. Kesehatan mental yang terancam, stres berat, kecanduan, kecemasan, terlilit hutang, masa depan hancur, bahkan meningkatkan resiko bunuh diri. Judi online bukanlah jalan keluar, apalagi tempat mengadu nasib. Yuk, bentengi diri kita, lindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari bahaya judi online. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Dre, tolongin gue dong. Tolongin nih.
5: Lu ada apa?
4: Dre, tolongin apa?
5: Kenapa?
4: Duh, data-data gue kesebar internet nih. Aduh, gimana nih? Dre, tolongin apa?
5: Eh, Ajojing, lu diem dulu.
6: Ajojing, ala.
3: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan hal tadi? Data-data pribadi kamu tersebar di internet. Tetap tenang dan berhati-hati ya. Sebagai pengguna internet, kita perlu melakukan beberapa hal untuk menghindari penyalahgunaan data yang berpotensi diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan jika data pribadi bocor di internet? Ganti password atau PIN secara berkala. Kombinasikan password antara huruf kecil, angka, dan kapital. Jangan gunakan password dengan data lahir, nomor KTP, hingga NIK. Tidak membuka tautan atau link yang mencurigakan dan hindari menggunakan koneksi internet atau wifi di sembarang tempat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multa Tule FM. Lebak banget.
1: Sahabat Multatuli, berikut tips meningkatkan imunitas tubuh. Penuhi cairan tubuh. Memenuhi cairan tubuh bisa dilakukan dengan cara mengkonsumsi air putih. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan karena mampu meningkatkan sistem imunitas tubuh. Air mampu membawa oksigen ke sel-sel dalam tubuh sehingga sistem organ menjadi lancar. Bahkan bisa membantu proses pembersihan racun-racun berbahaya yang ada dalam tubuh. Jadi, konsumsilah air setidaknya 8 gelas per harinya agar cairan tubuh terpenuhi dan tidak mudah terserang penyakit berbahaya seperti corona atau COVID-19.

0: Mbak Jungko pada malam hari ini. Ketikkan nama kamu.
1: Eh, Mat, ngapain lu tengah malam cek-cek kodam segala?
2: Habis, gua udah masang berkali-kali, kalah lagi.
1: Wah, Mat, gila lu. Judol lu. Enggak boleh tahu pemerintah lagi gencar-gencarnya nyaranin supaya kita enggak main judi online. Gila lu, parah sih, Mat.
2: Habis gua nyari kemana lagi? Motor gua habis, HP gua bingung nih, gimana lagi?
1: Ya elah, makin lama, Mat, barang-barang lu makin habis.
3: Sahabat Multatuli, judi online membawa bahaya dan dampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan kita. Kesehatan mental yang terancam, stres berat, kecanduan, kecemasan, terlilit hutang, masa depan hancur, bahkan meningkatkan resiko bunuh diri. Judi online bukanlah jalan keluar, apalagi tempat mengadu nasib. Yuk, bentengi diri kita, lindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari bahaya judi online. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kid days untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: Lebak.

applause for Aziz, Hedra, and Ciscasaurus.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم إن الصلاة كانت فأقيموا الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.
1: Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana. Mari ikuti program selanjutnya.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Tim Pendamping Keluarga atau TPK merupakan sekelompok tenaga bentukan BKKBN yang terdiri dari bidan atau nakes lainnya, kader PKK, kader KB, atau kader pembangunan lainnya. Tugas utamanya adalah melakukan penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, dan fasilitasi pemberian bantuan sosial. Nah, sasaran dari pendampingan TPK ini antara lain calon pengantin atau catin, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan anak usia 0-2 tahun. Meskipun fungsi dari masing-masing anggota TPK ini berbeda, tapi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan kepada keluarga, khususnya yang berisiko stunting. Sedangkan dalam hal pendampingan catin, TPK ini membantu menilai status gizi catin atau pasangan usia subur 3 bulan sebelum menikah sebagai deteksi dini faktor risiko stunting. Setiap anggota dalam TPK memiliki pembagian peranan, yaitu bidan sebagai koordinator pendampingan keluarga dan pemberi pelayanan kesehatan, kader TPPKK atau tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagai penggerak dan fasilitator pelayanan-pelayanan bagi keluarga, kader KB atau keluarga berencana sebagai pencatat dan pelapor data atau perkembangan pelaksanaan pendampingan keluarga dan kelompok sasaran. Dalam mendampingi calon pengantin, TPK akan pertama, mendata hasil screening kesehatan catin melalui kuesioner maupun pemeriksaan langsung di fasilitas kesehatan terdekat, lalu menginputnya ke dalam aplikasi LC-MIL. Kedua, mendampingi catin yang hasil pemeriksaannya kurang baik dan mengkoreksinya selama 3 bulan. Ketiga, meneruskan pemantauan jika selama pendampingan tidak memberikan hasil yang baik. Sementara itu, catin disarankan untuk menunda kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi sampai benar-benar memenuhi syarat untuk hamil. Keempat, mencatat dan melaporkan semua hasil pendampingan dan pemantauan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan tindakan untuk mencegah stunting. Nah, hadirnya TPK ini akan membantu mempersiapkan pernikahan dan kehamilan dengan baik sehingga kelak calon pengantin dapat melahirkan keturunan yang bebas stunting. Jika kamu mendapati kendala pada saat persiapan pernikahan, baik secara informasi maupun tindakan pasca cek kesehatan, jangan ragu untuk menghubungi TPK di kantor kelurahan atau desa tempat tinggalmu ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Daldu KB DP3AP 2KB Lebak bekerjasama dengan Radio Multa Tuli FM.
3: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
4: Bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
5: Dilansir dari radarbanten.co.id, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Lebak mencatat sebanyak 5.099 warga belum memiliki kartu tanda penduduk atau KTP elektronik. Wajib KTP warga di Kabupaten Lebak mencapai 1.111.134 atau yang telah memiliki KTP sebanyak 1.106.035 orang atau 99,12%. Dari 1.000 warga Kabupaten Lebak yang belum memiliki KTP tersebut didominasi oleh pemilih pemula alias baru berusia 17 tahun. Kepala Disdukcapil Kabupaten Lebak Ahmad Nur mengatakan, pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Salah satu caranya dengan jemput bola, melakukan pelayanan pembuatan dokumen administrasi kependudukan atau AMINDU ke masyarakat. Jumat pekan lalu, menurut Nur Ahmad, pihaknya jemput bola melakukan perekaman KTP di RSUD. Dia mengatakan dengan adanya jemput bola layanan AMINDU oleh Disdukcapil Lebak sangat membantu warga, mengingat administrasi kependudukan ini sangat penting untuk diri sendiri karena segala hal apapun tetap harus menggunakan NIK.
4: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Multatuli FM, cerdas, informatif,

0: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kid test untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kiddes untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi Tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak berkomitmen memberikan pelayanan sanitasi berkualitas untuk masyarakat Kabupaten Lebak. Pestol, pelayanan sedot tinja online yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Layanan penyedotan lumpur tinja yang bisa diakses dengan mudah dan cepat dimanapun dan kapanpun. Untuk mekanisme dalam mengakses program pelayanan sedot tinja ini, masyarakat Kabupaten Lebak bisa langsung menghubungi call center yang telah disediakan, yakni di 0877-4009-9935, di waktu pelayanan dari jam 7.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Setelah menghubungi di nomor tersebut, nantinya kita akan langsung mendapatkan jadwal pelaksanaannya. Nah, mudah kan? Yuk, ajak masyarakat lainnya. Pastikan penyedotan lumpur tinja di rumahmu dilayani oleh pihak yang tepat dan cepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kid race untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi Konten Happy. Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten Happy. Konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat

mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 0877-181-6545. Dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Salat Asar telah tiba. LPPL 89 Multatula FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat Asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم إن الصلاة كانت فأقيموا الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mandi dan merendam dengan menggunakan air hangat bisa menjadi salah satu hal yang sangat dianjurkan setelah seharian berjibaku dengan setumpuk tugas dan kerjaan. Mandi dan merendam dengan menggunakan air hangat akan memberikan sensasi menenangkan yang begitu luar biasa. Pilihan ini bisa dijadikan satu alternatif dalam menikmati sore dalam rangka melepas penat dan stres.
1: More music, more 89 FM hits. Hey, listen, this is new hit music non-stop. Every day, every night, non-stop 89 FM.
2: Musik upbeat, info menarik.
1: This is 89 FM hits.

0: generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Multatuli Throwback, kilas balik lagu terbaik.
5: Era 90-an adalah era keemasan bagi band-band Indonesia. Sederet band muncul dan berhasil mencuat. Beberapa sanggup bertahan lama dan bahkan melegenda. Tapi banyak juga yang meraup sukses besar, tapi hanya sesaat dan kemudian resmi menyandang gelar sebagai One Hit Wonder. Tato adalah contoh band One Hit Wonder yang muncul di era ini. Band hasil temuan Papa T-Bob yang lebih dikenal sebagai hitsmaker lagu anak-anak ini muncul dengan bersahaja. Ketika band-band baru lain berlomba-lomba tampil dengan sesuatu yang diupayakan lebih, Tato justru muncul apa adanya. Band yang digawangi oleh Didi, Toto, Tatang, Wahyu, dan Otong ini mencoba menghadirkan musik pop yang ringan, tidak jelimet, dan easy listening. Tidak heran di sela bombardir grup-grup baru yang menghadirkan genre rock, alternatif, British pop, dan lain-lain, Tato menjadi menonjol saat meluncurkan Satu Senyum Saja yang ringan dan easy listening. Lagu ini dengan cepat melesat menjadi hit dan merajai chart-chart radio saat itu. Sebuah permulaan yang bagus untuk band baru yang diramalkan bakal menjadi besar pada saat itu. Tapi sayangnya, sukses ini tidak berlangsung lama. Meskipun sempat merilis album berikutnya, tapi Tato tidak mampu berbicara banyak hingga kemudian vakum dan tidak terdengar lagi kiprahnya. Sahabat Multatuli, Tato, Satu Senyum Saja.

0: Dek, tolongin gue dong. Tolongin.
1: Lu ada apa?
0: Dek, tolongin apa?
1: Kenapa?
0: Duh, data-data gue kesebar internet nih. Aduh, gimana nih? Dek, tolongin apa?
1: Eh, Ajojing, lu diem dulu.
2: Ajojing, sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan hal tadi? Data-data pribadi kamu tersebar di internet. Tetap tenang dan berhati-hati ya. Sebagai pengguna internet, kita perlu melakukan beberapa hal untuk menghindari penyalahgunaan data yang berpotensi diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan jika data pribadi bocor di internet? Ganti password atau PIN secara berkala. Kombinasikan password antara huruf kecil, angka, dan kapital. Jangan gunakan password dengan data lahir, nomor KTP, hingga NIK. Tidak membuka tautan atau link yang mencurigakan dan hindari menggunakan koneksi internet atau wifi di sembarang tempat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: bersama Mudatuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari media Banten, Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD kelas 2 Banten melaksanakan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau RAMCEK pada armada bus pariwisata dan AKAP guna menjamin keselamatan dan keamanan masyarakat selama libur sekolah. Kepala BPTD kelas 2 Banten Eko Indrayanto di Serang menyampaikan bahwa inspeksi ini merupakan langkah preventif untuk memastikan setiap angkutan umum yang beroperasi dalam kondisi layak jalan serta tertib administrasi. Untuk angkutan AKAP dan bus pariwisata, pelaksanaan RAMCEK dipusatkan di sejumlah terminal tipe A di wilayah Banten yang meliputi terminal tipe A Merak, Terminal Tipe A Pakupatan, Terminal Tipe A Lebak, Terminal Tipe A Labuan, Terminal Tipe A Poris, Terminal Tipe A Pondok D. Pemeriksaan yang melibatkan petugas penguji kendaraan bermotor dan personil khusus pengawasan keselamatan ini juga dilakukan di pol perusahaan otobus atau PO yang tersebar di Provinsi Banten mulai 23 Juni hingga 10 Juli 2026. Selain menyasar kawasan terminal, BPTD kelas 2 Banten juga menerjunkan personilnya ke destinasi wisata pantai yang menjadi rujukan favorit masyarakat saat liburan, seperti kawasan Anyer dan Carita. Pemeriksaan armada bus yang mengangkut rombongan wisatawan di lokasi-lokasi tersebut dijadwalkan berlangsung pada akhir pekan, yakni 4 hingga 5 Juli serta 11 hingga 12 Juli 2026. Eko menegaskan keselamatan merupakan prioritas utama dan tanggung jawab bersama dalam penyelenggaraan transportasi jalan. Lewat inspeksi insentif ini, ia berharap operator angkutan semakin patuh terhadap standar operasional keselamatan dan mampu memberikan pelayanan terbaik. BPTD kelas 2 Banten turut menghimbau kepada perusahaan otobus, kru pengemudi, hingga masyarakat pengguna jasa transportasi untuk selalu selektif dan memilih armada angkutan yang telah terbukti memenuhi standar keselamatan operasional.
0: Mudatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Bikin kopi sambil dengerin radio, cocok nih kayaknya.
6: Ya sahabat Multatuli, selamat siang, selamat beraktivitas di siang-siang kayaknya enak nih ya sambil ngopi. Tapi sebelum ngopi, Mayer punya informasi ini terkait dengan menjaga imun ya. Karena kita tahu bahwa musim sekarang ini seringkali membawa perubahan cuaca yang cepat ya, dan itu bisa membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Tapi ada kabar baik nih ya sahabat Multatuli, kita bisa melakukan banyak hal untuk menjaga imunitas kita agar tetap kuat. Ya, pertama, mari kita mulai dari pola makan dulu nih yang terlebih dahulu. Jadi, konsumsi makanan bergizi ini penting ya, karena nutrisi yang tepat nih akan memberikan tubuh kita kekuatan ya, kekuatan untuk melawan berbagai penyakit. Jangan lupa juga olahraga ya sahabat Multatuli, karena rutin bergerak dan beraktivitas fisik tidak hanya membuat tubuh kita sehat, tetapi juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Dan pastikan juga kita mendapatkan waktu tidur yang berkualitas ya setiap malam. Jadi jangan lupa minum air putih yang cukup agar tubuh kita tetap terhidrasi. Sih ya, tetap di 89 Multatuli FM, cerdas informatif dan solutif.
7: Cuy, ada pesan masuk tuh.
8: Wait, apa nih? Silahkan isi data lanjutan terkait pinjaman Anda di aplikasi Aku. Apa nih? Perasaanku gak minjam uang di aplikasi deh.
9: Sahabat Multatuli, data pribadi seperti nomor ponsel, alamat, hingga NIK KTP rentan dan bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman online atau pinjol. Melalui Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah telah menyiapkan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau SLIK OJK untuk melakukan pengecekan apakah datanya telah digunakan orang lain untuk pengajuan pinjol atau tidak. Pengecekan dapat dilakukan dan diadukan dengan mendatangi kantor OJK terdekat atau bisa melalui pengajuan online dengan cara buka laman idepku.ojk.go.id, pilih menu pendaftaran dan isi data yang diminta. Kemudian, isi formulir slip OJK dan pastikan semua informasi dan data diisi dengan benar. Klik ajukan permohonan dan tunggu beberapa menit. Kemudian, kita akan melihat data rinci pinjaman dan kredit yang menggunakan data kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.

0: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kid test untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak khususnya dan masyarakat Kabupaten Lebak umumnya, mari kita laksanakan langkah-langkah konservasi energi berdasarkan Surat Edaran Bupati Lebak nomor 912/610/PEM/2022. Yang pertama, menggunakan peralatan dan teknologi hemat energi, yaitu memilih peralatan pemanfaatan energi yang sudah menerapkan standar kinerja energi minimum atau SKEM atau berlabel tanda hemat energi. Berikutnya, menggunakan lampu hemat energi dengan densitas daya lampu maksimum 7,53 watt per meter persegi sesuai SNI 6197/2020. Yang kedua, terkait manajemen operasional, yaitu mengatur temperatur air kondisioner atau AC pada suhu 25 derajat. Matikan AC 30 menit sebelum jam kerja berakhir. Matikan komputer jika meninggalkan ruang kerja lebih dari 30 menit. Mencabut stop kontak saat peralatan elektronik tidak digunakan. Mengatur saklar berdasarkan kelompok area atau zonasi sesuai dengan pemanfaatan ruangan. Yang ketiga, memanfaatkan kondisi lingkungan, yaitu memaksimalkan pencahayaan alami dalam ruangan, memaksimalkan ventilasi alami untuk gedung tidak ber-AC. Yang terakhir, memaksimalkan vegetasi di sekitar gedung. Mari kita lakukan langkah-langkah kecil ini secara kontinu dengan disiplin, hingga kita bisa berkontribusi untuk negara yang kita cintai. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.

lenhada branda casnando. A tomar uma no ruto de ajaraca.

0: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Ayah, udah yuk, jangan di sini. Ini kasih pokok, kasihan nih sama dede bayinya.
2: Bang, kiri bang. Saya turun di sini aja lah.
3: Sahabat Multatuli, kondisi kawasan tanpa rokok perlu diupayakan bersama. Hal ini karena dampak asap rokok sangat berbahaya, terutama bagi anak kecil. Selain berbahaya untuk kesehatan anak, asap rokok juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Apa saja bahaya yang dapat dialami anak dari menghirup asap rokok? Menyebabkan anak lebih mudah sakit, meningkatkan resiko infeksi paru-paru, membuat anak sering batuk dan sesak nafas, menghambat tumbuh kembang anak, terutama berat dan tinggi badan, menimbulkan infeksi telinga dan bahaya lainnya. Yuk, pastikan kita menjaga lingkungan di sekitar anak, bebas dari asap rokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Lah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
5: Kamu masih muda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas. Masih muda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
6: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Setiap hari bersama Multatuli FM.

Waktu sholat maghrib telah tiba. LPPL 89 Multatula FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم إن الصلاة كانت فأقيموا الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat Multatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim.

sahabat Multatuli. Demikian tadi kita sudah mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Sampai bertemu di Lebak Mengaji berikutnya. Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idzat ma'nantum inna salata kanat fa aqimus salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isya untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bersama Mudatuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari berita1.com, menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, pemerintah Kabupaten Lebak menghimbau masyarakat agar lebih bijak mengelola keuangan. Warga diminta menghindari gaya hidup konsumtif karena kebutuhan rumah tangga, terutama biaya pendidikan anak diperkirakan meningkat pada Juli hingga Agustus. Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah mengatakan, masa masuk sekolah hampir selalu diikuti lonjakan pengeluaran keluarga. Kondisi tersebut dinilai semakin menantang di tengah tekanan ekonomi dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Terkait hal tersebut, Amir meminta masyarakat menyusun skala prioritas pengeluaran dengan mendahulukan kebutuhan pendidikan anak dibandingkan belanja yang bersifat konsumtif. Menurut Amir, pengelolaan keuangan yang baik dapat dimulai dari langkah sederhana, yakni membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Dengan disiplin mengatur pengeluaran, masyarakat dinilai akan lebih siap menghadapi meningkatnya biaya pendidikan. Amir menegaskan himbauan tersebut tidak hanya ditujukan kepada aparatur sipil negara atau ASN, tapi juga seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pedagang, petani, hingga pekerja di berbagai sektor. Ia juga mengajak masyarakat kembali membiasakan budaya menabung sejak jauh hari untuk mempersiapkan biaya pendidikan anak, sebagaimana dilakukan generasi sebelumnya. Menurutnya, disiplin dalam mengatur keuangan keluarga menjadi kunci agar kebutuhan pendidikan tetap terpenuhi tanpa mengganggu kondisi ekonomi rumah tangga. Amir pun mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergoda membeli barang yang tidak benar-benar dibutuhkan. Pemkab Lebak berharap masyarakat dapat lebih cermat mengelola keuangan selama musim masuk sekolah sehingga kebutuhan pendidikan anak tetap terpenuhi dan stabilitas ekonomi keluarga tetap terjaga.
0: Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Ya, udah yuk, jangan di sini. Banyak sepoko, kasihan nih sama dede bayinya.
3: Bang, bang, kiri bang. Saya turun di sini aja lah.
4: Sahabat Multatuli, kondisi kawasan tanpa rokok perlu diupayakan bersama. Hal ini karena dampak asap rokok sangat berbahaya, terutama bagi anak kecil. Selain berbahaya untuk kesehatan anak, asap rokok juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Apa saja bahaya yang dapat dialami anak dari menghirup asap rokok? Menyebabkan anak lebih mudah sakit, meningkatkan resiko infeksi paru-paru, membuat anak sering batuk dan sesak nafas, menghambat tumbuh kembang anak, terutama berat dan tinggi badan, menimbulkan infeksi telinga dan bahaya lainnya. Yuk, pastikan kita menjaga lingkungan di sekitar anak bebas dari asap rokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Bersama Multa Tuli FM, cerdas, informatif, solutif.

0: Wah, dahsyat.
1: Bu, kenapa sih berisik amat dari tadi?
2: Ini loh nak, ada program pemberian makanan bergizi untuk keluarga yang beresiko stunting.
1: Ih, apaan tuh?
2: Namanya dahsyat.
1: Hah? Dahsyat?
3: Dahsyat, Dapur Sehat Atasi Stunting, merupakan salah satu bentuk intervensi stunting dengan cara pemberian makanan bergizi kepada keluarga beresiko stunting dengan memanfaatkan bahan pangan lokal. Dengan dahsyat, kita tingkatkan kualitas gizi masyarakat dalam rangka mempercepat upaya penurunan stunting. Melalui dahsyat, kita dapat meningkatkan pengetahuan tentang gizi dan pelatihan bagi keluarga beresiko stunting. Dengan dahsyat, dapat meningkatkan keterampilan kelompok usaha keluarga dan masyarakat. Dengan dahsyat, dapat mengolah, mendistribusikan, dan memasarkan makanan bergizi seimbang. Melalui dahsyat, kita bisa selamatkan ibu hamil, ibu menyusui, baduta, dan balita dari bahaya stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Dalduk KB Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kabupaten Lebak bekerja sama dengan Radio Multatuli FM.
4: Dek, tolongin gue dong. Tolongin nih.
5: Lu ada apa?
4: Dek, tolongin apa?
5: Kenapa?
4: Duh, data-data gue kesebar internet nih. Aduh, gimana nih? Dek, tolongin apa?
5: Eh, Ajojing, lu diem dulu.
6: Ajojing, ala. Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan hal tadi? Data-data pribadi kamu tersebar di internet. Tetap tenang dan berhati-hati ya. Sebagai pengguna internet, kita perlu melakukan beberapa hal untuk menghindari penyalahgunaan data yang berpotensi diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan jika data pribadi bocor di internet? Ganti password atau PIN secara berkala. Kombinasikan password antara huruf kecil, angka, dan kapital. Jangan gunakan password dengan data lahir, nomor KTP, hingga NIK. Tidak membuka tautan atau link yang mencurigakan dan hindari menggunakan koneksi internet atau wifi di sembarang tempat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Bu, badan Ali kok panas ya?
7: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
1: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
8: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat fatal akibatnya.
9: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: More music. 89. Old Azuli.
1: Non-stop music. Non-stop music. Non-stop music.
2: 89. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Non-stop music.
2: Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

Sabtu jeng Minggu, catat jamna. Mulai ti jam 6 sore sampai jam 12 petik. Jayagikeun lagu-lagu versi Sunda, jaipong jeng wayang golek anu sarat nilai budaya jeng kearifan lokal. Multatuli FM, cerdas, informatif jeng solutif.

Cuba. Bruja. Bersama Multatuli FM. Multatuli FM menyatukan kita dalam nada dan harmoni.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum dangu sadaya, alhamdulillah dina wangi ya berarti sepet tepang sono Pak Amprok Jonghok dina acara seni budaya Sunda Japlek kata napi jai penggolek. Nyata kaping 27 Juni 2020 genap direncang Kang Madriko sarang Kang Jaro mungkin ya. Dina acara ya sing mugi urang dipasihan kalwa wijengan sangkan sehat jasmani sarang rohani jin nikmat nukada diusyukuran ku urang nyata nikmat sehat. Dina acara seni budaya Sunda ya urang tiasa nyata ngadangukeun deui dasa ade anu bade ngalestarikeun seni budaya Sunda nyata di Radio Multatul FM. Sampai tuntas nate dina acara Jaipong tabuh 22 engkeun dilajengkeun ka pagelaran wayang golek. Dina wengi ieu sampai tuntas na tabuh 24 Partai Indonesia Barat. Pemirsa kaum dangu sadaya kumaha damang sing mugi urang dina wengi ieu dipasihan kulejengannya. Sadayana anu di wewengkon wilujeng wengi sing mugi tiasa kahibur terutama penggemar seni budaya Sunda di mana wae ayananya. Urang lejeng kedeui nyangkolong kana waktos aya kaca mata riben.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: pemirsa Gondang Sadaya, aya daun hirisnya. Aya daun hiris ieu sering disebut nyaeta daun kacang gede, cenah kitu nya. Daun kacang gede cenah kitu ieu daun hiris ieu. Kang Jarwo cenah kitu tah nya.
1: Daun kacang gede.
0: Kacang gede.
1: Oh.
0: Daun teh kacang gede.
1: Ari buahna
0: daunna eta dina tanaman perdu, polong-polongan diasupna nya. Kacang meureun nya mah ya. Anu tumbuh di pedesaan tanah Sunda atawa napi di Jawa.
1: Aplain eta pan daunna, pamin buahna meureun buleut, hideung apa kumaha tah?
0: Tah, eta biasana Bang Jarwo lebih apal gitu urusan kacang-kacangan mah gitu.
1: Sanes pan ai pernah nguping cina nan sayur nanana kacang hit. Hiris
0: gitu. Macam-macamnya kacangnya.
1: Jadi terangna teh cenah gitu. Ri misalkan hiris teh etana hideung cenah gitu tah.
0: Hideung ya,
1: Tapi itu apal ari ukur ngaran doang inya?
0: Ngaranannya.
1: Dan apal manu di lembur gitu pan apal pisan kan ngaran daun hiris.
0: Tah.
1: Gitu. Beren Mang Jarwo naruskeunna mah ieu ipen daunna. Apakah eta berbuah henteu gitu kah hiris eta teh?
0: Jadi ya biasa nama lamun dina ieu mah tangkalan anu dimanfaatkeun bijina kanggo pangan, doang tempe gitu atawa napi sayur di sayur
1: gitu. Oh gitu.
0: Tetapi ya daunna mah ya nyaeta bisa digunakeun obat tradisional.
1: Obat tradisional.
0: Gitu.
1: Pikeun ngubaran naon teh tah Bang Hiris tah?
0: Nya ngubaran naon ya penyakit koneng.
1: Oh penyakit koneng.
0: Gangguan dina beuteung. Atau napi disentri teh sok mencret bete gitu.
1: Oh gitu. Eta nu misalkan nok sok kaburi bae.
0: Nah.
1: Mencret disentri eta nya daun hirisnya.
0: Nah, daun hiris cenah gitu
1: tah. Nya.
0: Jadi daun ieu tiasa direbus kitu nya digodog. Digunakan tiasa nganggo panas kita nurunkan panas jeung ngaredakeun sari awan.
1: Oh nya doang ieu meureun naon teh daun saga.
0: Saga gitu meureunnya.
1: Nya.
0: Doang daun saga gitu tah.
1: Daun-daun saga pan manfaatna teh seueur pisan eta.
0: Seueur gitu.
1: Di daun saga teh bisa ngubaran keur panas. Jero gitu nya. Terus meureun termasuk keluhan-keluhan dalam
0: sariawan gitu
1: nya. Sariawan teh pan meureun kadinya ngalebetna ka naon teh demam tinggi gitu nya. Panas jero lah.
0: Panas jero.
1: Cek bahasa urang teh mah gitu pan panas jero teh kan akan berdampak ka nu sanes.
0: Nah eta.
1: Model naon teh sariawan. Sariawan teras nyeri huntu. Nyeri huntu teh bentukna ari nu dikaitkeun dina penyakit panas jero teh gusi biasana
0: eta. Gusi teh. Pegal nyeri eta nya.
1: Nah, gitu.
0: Atanapi daun yeke bisa dilumatkeun, digunakan jadi obat luar seperti naon gatel, ateul. Cacar jeung kurap. Oh tiasa ieu
1: teh. Oh gitu nya. Sanes pan ari urang mah ngaranna ge pan eta mah nu diketerangna teh ku kolot-kolot urang gitu nya. Pan ari urang mah anu kasebut pamuda gitu anak ti kolot-kolot teh teu apal bentukna
0: gitu nya.
1: Pernah nguping ngaran tapi teu apal bentukna gitu tah.
0: Jadi ieu teh populer tina kabudayaan masyarakat Sunda nya lamun lagu nambah gitu nya. Si oregano do nih ge ya. Kanggo obat herbal gitu.
1: Oh, ya. Kanggo obat herbal.
0: Resep tradisional kacang hiris gitu nya.
1: Biasa
0: lamun kacang mah teu jauh tina baruleut gitu nya.
1: Heeh, baruleut rada nanti rada gepeng seutik.
0: Gepeng seutik
1: gitu nya.
0: Tah eta teh daun hiris gitu nya.
1: Eta daunna.
0: Daunna. Seueur pisan ieu nya ieu nya kagunaanna.
1: Seueur pisan nya kagunaanna. Ya. Lain dikira mah gitu, eta teh daunna daun hirisna teh mengandung ubar. Pan beren misalkan eta berbuah beren berbentuk kacang-kacangan.
0: Kacang-kacangan.
1: Apa nu henteu salah mah apa beureum apa hideung gitu tah.
0: Oh iya nama aya kembang nama koneng.
1: Oh daun, kembang nama.
0: Daunna hejo nah hideungnya. Ieu lamun doang ieu mah doang naon teh ngaranana. Anu pahit ya teh samiloto doang kos gitu teh.
1: Oh doang samiloto.
0: Tapi lamun kacang nambah doang kacang kedele.
1: Gitu. Warnana?
0: Warnana hejo.
1: Gitu. Warnana hejo. Oh, gitu ya.
0: Di luar nama gitu ya. Di jerona biasanya eka koneng-koneng coklatan gitu. Doang kedelai lah gitu.
1: Doang kedelai gitu ya.
0: Nah, itu teh.
1: Nya sugan wae gitu informasi ieu teh bermanfaat pikeun wargi urang sadayana nu aya di luar gitu nuju ngagabung di Multatuli FM.
0: Ya.
1: Bilih misalkan kaleresan di payun bumina atau di pipir bumi teh aya nanana tetangkalan hiris sebenarnya. Dauna teh ternyata bermanfaat pikeun obat herbal. Gitu. Seueur gitu nan manfaatna pikeun panyawat tadi teh ya daleman model panas jero gitu kan. Teras meureun pikeun tulang oge nya. Gitu. Jadi ieu teh termasuk meureun pepohonan anu kudu bisa di nan ngaranna teh dipelak loba.
0: Dipelak ya, tapi juga jarang ya ningali ieu nya.
1: Mohon pan tadi teh hanya bukan hanya sebagian mungkin sebagian besar gitu nya. Teu apal kana daun hiris ieu gitu. Pami aya nu ieu mah cenah misalkan model aya nu melestarikeun terus ngembangkeun terus kenalkeun ka masyarakat daun-daun anu bermanfaat pikeun apa nanti aya bagian tina obat herbal atau tiasa eta dijadikeun budidaya.
0: Budidaya lah gitu nya.
1: Ya, maksudnya bilih gaduh pakarangan kan bermanfaat gitu nya. Pepelakan model kos gitu. Gampang misalkan pikeun ka nu sanes mah minimal keur keluarga. Tadi teh pan cenah pami obat luarna pikeun ateul cenah nya, pikeun kurap cenah nya. Gitu pan bermanfaat eta teh. Gitu.
0: Bagus ya teman ieu nanya kacang lagi nya.
1: Nah,
0: kacang kedelai tapi lebih ageung ti kacang kedelai ieu mah.
1: Oh ieu na, bentukna.
0: Bentukna gitu.
1: Jadi bentuk gedena teh lebih gede ti kacang kedelai.
0: Kacang kedelai upami kacang kedelai mah kan handap tanggalna. Tapi ieu mah sampai luhur ge bisa.
1: Sampai luhur ge biasanya. Ngerambat apa bentuk nangkal?
0: Bentuk biasa tangkal.
1: Bentuk tangkal.
0: Ieu mah.
1: Nya.
0: Doang lamun cek ieu mah turi, doang turi gitulah. Turi tadi kongsen masih akhirnya turi tah.
1: Iya, atau seperti daun saga bae tos jarang eta orang ningali. Kapungkur mah bahasa orang budak eta sok aya nu pepelakan daun saga teh di masing-masing bumina teh.
0: Benernya.
1: Soalnya pan eta mah tangkalan teh ngarayapnya.
0: Iya, mohon.
1: Maksudna ngarayap teh menjalar gitu.
0: Menjalar
1: da. Misalkan aya dina pot aya awi ka luhur eta mah ngidu tah.
0: Naik mah.
1: Naik gitu nya.
0: Iya.
1: Padahal teh tanggaan tapi bisa naik ke luhur eta.
0: Ya mohon
1: eta. Terus eta sih misalkan di pasien model aya doang sampayan gitu eta bisa ngareuteum tah.
0: Heeh, resepeun mah eta.
1: Resepeun tah. Jadi nutupan si model si awi-awi nu ditos di jeung kokolongan gitu.
0: Nah, etanya.
1: Nah, itu tetap memang misalkan mau dibudidayakan di masing-masing bumi terus saya tak mang Manroi.
0: Mohon alus ya tanya.
1: Alus nama eta aya seueur manfaatna.
0: Ya mohon.
1: Dauna teh pikeun ubar.
0: Pikeun ubar.
1: Emang rasana teh pami ieu mah misalkan di nanti ngaranna teh dialuskeun ya, terus diparur gitu nya.
0: Ya mohon.
1: Dipake cai panas dihaneutan gitu eta bener rada belenak gitu nya. Tapi ternyata ngaran ubar mah memang nu kitu.
0: Nu kitu.
1: Nu pahit nu belenak eta ubar.
0: Ya mohon.
1: Ari nu amis mah beneran tadi teh ya.
0: Ya.
1: Aya nu sebagian nyebutna ubar gitu nya, model madu.
0: Ya mohon.
1: Ya kan?
0: Ya.
1: Jadi obat anu berkaitan dengan amis
0: ya.
1: Doangna ukur madu merenya.
0: Ukur madu.
1: Madu anu berkaitan dengan kesehatan.
0: Ya.
1: Gitu. Soalnya Mang Jarwo bege lamun kaleresan panas jero nyeri huntu gitu nya, gusi kadang sok meser madu ukur madu. Di biasa bae gitu lah di makan doang makan permen ya. Kayak gitu tah.
0: Langsung ya.
1: Eta langsung karasa gitu. Si gusi teh langsung nanti ngeranar rada ente nyeri
0: kendor bae
1: kendor gitu, terus entar dina baruh atuh rada empoy gitu nya.
0: Iya.
1: Saya tambahan gitunya.
0: Si orangan mah ya bisa dipakai sayur lodeh ya.
1: Nah, sayur lodeh.
0: Yang kanan ya. Nyata tempe, dihijikan yang tempe. Orangan mengenah ya nya.
1: Waduh, jangan nah ya sok hayang nampok kumaha bentuk nanti ya jenis nah. Jadi sok hayang pepelakan.
0: Nah, eta.
1: Gitu. Makin kadietnya kan makin
0: jarang.
1: Ya, makin ya. Jarang, kadua pan kalau rasa mesek pada melan ente begitu sibuk berhenti asa bercocok tanam di pinggir rumah gitu.
0: Gitunya,
1: khususnya melakukan tangkal-tangkal anu bermanfaat gitu ta. Anu mengandung obat, gitu ta. Jadi ieu teh beneran bagus teh pami masing-masing rumah teh garaduh tangkal kos kieu ta.
0: Daun hiris nya.
1: Heeh, daun hiris. Nah, terus meureun daun saga, mata ucing cenah nya. Enan ge mata ucing naonna? Kumis ucing.
0: Tah ubar eta.
1: Oh, nya eta. Terus naon dinya seueur lah
0: takokak nya.
1: Takokak eta ubar naon eta? Seubeu perandang.
0: Ubar seubeu. Ubar enggak kencengkeun eta.
1: Oh. Heeh.
0: Yeah. Oh. Gagaduhan nok.
1: Gagaduhan-duan.
0: Nah, etanya jadi seueur manfaatna si orengan wae daun iris. Urang mah nyaona daun iris tapi kumaha bentukna badannya gitu.
1: Ya kalerasan ieu ya, urang aya acara seni Sunda seni budaya Sunda dina acara Jaipong ieu ya, urang ya. Pan sanes ngaguar atau ngalestarikeun seni budaya Jaipong nanya.
0: Iya, bener.
1: Tapi di sisi lain urang akhirna tiasa ngomongkeun terkait dina judul lagu Jaipong daun hiris. Ayeuna urang tiasa ngobrol ka nu sanes kan.
0: Nah, aya manfaat sih urang.
1: Aya manfaatna gitu. Jadi meureun di samping urang teh ngahibur, di sisi lain bahwa Radio Multatuli FM cerdas inovatif solutif teh memang cocok eta.
0: Cocok.
1: Gitu nya. Jadi di samping eta teh urang memberikan sedikit tambahan informasi. Anu bermanfaat.
0: Nah,
1: itu edukasi sedikit lah,
0: edukasi
1: meskipun kami teh sepenuhnya bukan ahlina, tetapi kan juga berdasarkan Mang Google
0: informasi nanti,
1: gitu informasi nanti ya.
0: Teh, ya itu daun hiris, ya orang yang ayah manfaatnya loba. Mudah-mudahan ya, anu tacan terang tiasa melak gitu
1: deh. Ya sama lah, ulah melak buah kaungnya.
0: Nah.
1: Nah, pan aya dina lagu Jaipong teh pan aya buah kaung, buah gadung gitu kan.
0: Iya.
1: Kembang rosbodas, pokoknya malah anu berkaitan dengan alam gitu nya.
0: Alam gitu nya.
1: Talam misalkan bade melak buah kaung atau teh mah kudu gaduh kebon.
0: Nah,
1: soalnya eta mah pantangkalna gede nya.
0: Gede.
1: Tangkalna gede doang nanti kana teh kalapa tapi ieuna batangna lebih besar gitu teh.
0: Iya.
1: Terus mami teh tiasa ngolahna pan adu aratel eta
0: mah. Aratel namanya.
1: Gitu. Tah eta teh buah kaung anu tiap urang rek puasa teh sok mendakan tah. Dijieun kolek.
0: Tah.
1: Dijieun kolek, dijieun manisan.
0: Manisan ya.
1: Kami orang Sunda mah nyebutna teh cangkaleng.
0: Cangkaleng.
1: Tapi bahasa anu sering dipopuler mah kolang kaling.
0: Kolang kaling ya.
1: Gitu.
0: Beuh eta mah geura eta mah nya.
1: Beuh eta lamun dijadikeun kolak jeung dijieun manisan nya.
0: Nah.
1: Eta rada nyerudut eta.
0: Nah.
1: Sedap
0: gitu. Sedap nyerelek bae kana ketenggorokannya.
1: Heeh.
0: Pamirsa kamu dangu sade urang mah jeung geundeui nya ka aya nu raheut ieu hatena.
1: Raheut hatena.
0: Naon coba?
1: Kunaon eta?
0: Nah. Kayak orang bukakeun ya.
1: Ya, mangga.
0: Sok banget.

0: Iya malah laki nyarahet hatena cina gitu.
1: Buah kunaon yang bisa rahet gitu teh hatenanya.
0: Jadi iya mah ngagambarkan lalaki anu keur sedih lantaran dihianat, diputuskan, dibohonganku pasanganana cek gitu.
1: Jadi curang tema nyeri hate atawa sakit hati.
0: Aduh
1: eta. Terus meureun kekecewaan. Bukan kekecewean.
0: Bukan.
1: Kekecewaan. Karena pasangan teh mengkhianati.
0: Ah, eta.
1: Gitunya.
0: Moon.
1: Makanya merenjurna lalaki raheut hate.
0: Bah, eta.
1: Tapi biasanya pami eta mah boh eta lalaki atau awewe pamitos raheut hate gitunya.
0: Eta lalaki teh awewe nya.
1: Teh lalaki awewe teh eta timbul trauma teh sok rada lumayan lila eta.
0: Biasanya seberaha eta ta?
1: Biasanya sok kumahanya, tapi bisa dihitung nang tuken eta mah.
0: Tuken ya,
1: kadang kumaha situasina, kumaha lingkungana gitunya.
0: Pas kesorangan karaknya.
1: Gitu. Jadi lamun pas kesorangan sok sir begitu.
0: Sir gitu.
1: Hatena teh langsung karahanan karaheut gitunya. Raheut teh hatena gitu langsung inget kadinya eta sok dek move on teh masuk hese. Gitu. Jadi lamun awewe meureun sok hese rek percaya di karalaki.
0: Waduh.
1: Begitu mun sebaliknya lalaki gerek percaya ka awewe teh sok rada
0: lengitnya.
1: Rada sesah aja trauma teh cenah
0: gitunya.
1: Karena ari berkaitan dengan raheut hate mah lamun teu istirahat sunda mah pangjerona eta.
0: Nah, rek diubaran kumaha eta nya ai raheut mah nya hatena nya.
1: Nya eta mah pan kudu dioperasi menja luka dalam
0: luganya.
1: Ari luka luar mah meureun bisa diobaran ku obat berem, ku plester, atau di bengborehan ku naon teh ngaranna ramat, iya teh ta ramat
0: kelancah
1: gitunya.
0: Bisa bae ya.
1: Bisa bae teh mah bisa babar garing. Tapi lamun geus rawat dina jaro hate, eta mah mun lamun cek istirahat ke dokter mah kudu dioperasi.
0: Nah,
1: soalnya kudu ngebuka jeroanana gitu. Sarua berkaitan dengan hate ge. Lamun aya anu daek ngubaran mana teh kudu bisa neuleuman hatena.
0: Diteuleuman teh nya.
1: Diteuleuman eta mana? Make masker.
0: Ke maskernya.
1: Masker anu aya oksigenan teh.
0: Eta pake eta nya.
1: Eta hang neuleuman. Gitu neuleuman jeroana gitu nya. Mun urang ge pan lamun hayang terang jeroan laut mun kudu menyelam.
0: Pake selamanya.
1: Kudu pake alat.
0: Alatna nya.
1: Gitu. Alat oksigen supaya bisa tahan kan gitu. Jadi amun misalkan hayang ngubaran raket hatena seseorang teh kudu bisa neuleuman hatena sampai bisa luluh. Sampai gitu. Bisa move on. Sampai bisa punya keyakinan.
0: Waduh.
1: Bahwa hadirna seseorang teh bisa ngubaran yang bisa meyakinkan bahwa dunia teh tidak selebar daun
0: naon ta?
1: Daun hiris. Pas kitu tah Mama Roy.
0: Gitu nya lain anu 1000 tilu lain.
1: Soalnya lamun geus berbicara jaro eta mah Mang Manroi jeung Mang Jaro mah atuh lain bidangna gitu nya. Ada disebut ahli sanes gitu. Disebut dokter lain gitu kan. Gitu. Pasti nama Mang Jaro Mang Reum mah paraji.
0: Pang rajin lah. Aduh ya teh lalaki rahet hatena. Jadi lain lalaki baik nya. Jadi awewe ge sarua baik gitu nya ari lawan geus nyerimah gitu nya.
1: Turusan nyerima tuh lain lalaki wae awewe ge sami.
0: Jadi
1: gitu. Oh mau cenah awewe mah. Makhluk ciptaan Allah anu dilahirkan dengan memiliki sensitivitas yang cukup jero, yang cukup tinggi maksudnya. Jadi lamun geus raheut hatena teh awewe mah rada sesah
0: kitunya.
1: Rada lamun teu nyaman teh mah. Nu tadina cenah kedalamanna hanya 5 kilo, awewe mah bisa lebih 20 kilo.
0: Beuh, jeronya.
1: Saking jerona gitu. Jadi kudu rada sabar ya ta, lamun nu arek neuleuman hate seseorang anu pernah terluka teh.
0: Iya ya, beuh lamun aya.
1: Kudu sabar.
0: Lamun aya gilasan meureun nya deukeut urang ya. Jadi langsung dia.
1: Areh.
0: Rewa jeung teh nya.
1: Nya
0: aya buah kaung gitu nya. Sok mangga dera.

0: registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kid race untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya. Pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
1: Lah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
2: Kamu rasa muda sudah bersifat seperti ini? Apalagi kalau kamu jadi tua. Nggak pantas, nggak pantas, nggak pantas, nggak pantas. Rasa muda seperti ini nggak sopan. PTDH kamu ya.
3: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Amana sepet tidak wala aya kan yang
1: kurang dua
0: kadie ka tukang si laing ucu
2: Kang
0: lain
2: disaur ku bapa itu
0: yang Kang disangka dileui anakna Kresna Suteja anjir jauh pisan yang bapana maka jeung ngajak perang leuh murugo pisan cacak kadulur dulu
2: jauh tina sangkaan
0: komo kadengen-dengen jika naik jelema padahal mabikene kaing Suteja 5 menit beset wai
2: asli na etat
0: mua ngarone nuk jeng nuk itu ma
1: tarik itu ma taralila
0: jelema tarik itu ma mua lila umurna ge

0: semaka pihak juragan.
1: Ditarima bot. Wayahna bantuan aing bot.
0: Ih, nah ari agan. Tangtos satu agan abdi ngabantosan salira.
1: Usang kakang Suteja bot cimohon lah. Diuk bot
0: lan diuk. Atuh tegantun ka juragan antarja diuk bot.
1: Lan diuk. Lan diuk.
0: Mau saya bulan bangga. Cali kakak. Yeah. Nam kang. Wah. Mana wite teh ya buya di dia. Nah kakolot teh jang sileng deh.
1: Nah kau jeng kakolot pan buya teh bapa.
0: Ayo diuk jang. Ya ya pak bangga.
2: Cali kakak.
1: Diuk pas diuk. Lan diuk.
0: Saya bulan.
1: Awas ya Allah rey.
0: Oh, agan.
3: Terkena lenting, kang.
0: Aing jen gajan, nang lu diancam lu. Lain yang,
2: kang.
0: Bapa aing dibawa rek perang, terain pegang, ada nunggak gedean ni, awak nanti tu.
3: Montok.
0: Dibawa noron, terain pegang, ada bayu, yu, awak gaduh.
3: Segera dituang.
0: Nepi ka badag ieu bapa aing awakna ampun. Da eta da teh anu dilarung tuangeunana tidak weuh. Sagala beres. Nya. Lain tingali bapa aing ti tukang. Siga pinguin.
3: Bapa teh. Jadi molotot bapa tuh.
0: Ya, Pak. Payunan saha itu ya juragan anom ieu terek perang cing tiasa pinah cai pinah tampian bisa adaptasi jeung apresiasi cing apa situasi jeung kondisi tong loba teuing heureuy jang wayahna poe ieu mah tong loba teuing heureuy. Bisi dicacak gua ini siap.
3: Bisi dagar ku potong.
0: Jadi cacak mah ditakis. Ngalawan siak aing. Sanes ngalawan ada cacak di nyeri. Hayang doang nyari takis. Malik-malikeun siak ngomong teh. Jadi balikeun mah tutung. Curik teh siak. Nya anakna jurik bapana genderwo. Kasaha si nyebut genderwo teh? Tah bapa jurig. Ai heuh. Eh, pan sia teh anak aing. Nyana atuh bapa.
1: Ya horoy we. Dari mana horoy? Beda-beda teuing jadi aki-aki dan lawan wae tuh, cicing.
0: Sae agan sae.
1: Mana siapa lah bot?
0: Lan,
1: siapa lah kemana?
0: Siapa?
1: Bulan. Siapa lah kemana?
0: Bulan. Pak, naunya pak? Siapa lah kemana?
1: Oh ayah, bulan ayah. Ayah, bulan. Ayah di mana bot?
0: Lan,
1: ayah di mana?
0: Pak, ayah di mana?
1: Oh ayah di Lebak, kan? Di Lebak. Kerawang siapa? Bulan kerawang. Bagan kernaon,
0: pak kernaon sakit tu jelas na,
1: sana jelas pak ganjang tadi ngomong na, oh silawala kerna hujan, nggak hujan alpot, lan nggak hujan naon,
0: pak nggak hujan naon,
1: oh nuju modal kan, setan sih.
0: Heuh naon euy ngeujeun mah tu
3: sih teh. Heuh bener Kang.

0: Semaka pihatur agan
1: ditarima dulu. Wayahna bantuan kaula dulu.
0: Oh say, mangga-mangga. Tekantun ka juragan anterja.
1: Terima ula, diuk ula. Ulan diuk.
0: Saya mangga. Eh, gening aya bapak. Semaka pihatur pak kahunyuk panjenengan bapak.
2: Eta.
0: Mugia katampi kalian kabingahan bapak di Cisim Abdi Dawala.
3: Gitu, ayo pernah ngomong betul.
4: Naon kang?
0: Bili salami iya bapak besok ngusingkeun ka bapak hapunten.
1: Ya.
4: Naon jauh cumi luar ya kan?
0: Ya ho, aing mah kikituan teh sama yang warisan aing nya ho. Geranan gableg sumur tilu. diuk jang, saya mangga. Naon jeneu leuh? Tekantun atau karaka Prabu yang akan semah pangabaktos
5: lingih yai
0: kamu lamun di jalanan nges nges nges nges diuk diuk sekarang ke lengan belah kencah ya berkatuh
1: Allahu Akbar disangka pamidangan hulu aing

nggak mau tetep masuk.

Awas, kan, anjing hati-hati.

Oh!

Matak tahun dikukut di kiel yuri keluarga naon kiel

siap bro. Jadi kebawakan aing hapun tenagan nyai keluarga gilo.

0: Mana itu teh botai.
1: Alah. Banyak bau.

Kain jelema kareuleuh.

0: wa wayahna we wa ulah halang kumapala ngabelaan kaula wa
1: ari agan jiwa raga jisim abdi parantos diwakapkeun kanggo dunungan tong boro jisim abdi nalapun anak oge bari disanak jiwa na ge mangga
2: coba eta ka anak aya kolot nyebakeun anak maksud nama ya tegalara tegapati di benunungan anak yang si bakun dalam mulin ke bapak mah dikorowot kuaing
0: iya temuana naun wa Prabu Batara Kresna wa upami uningan kena ya pasualan
1: ari juragan Kresna mapan gelarna ge Batara ari Batara teh hartosna pengaman dunya tangtos engke na teh bakal bijaksana agan da upami telepat mah ieu teh apanan kumaha teh wa wewengkon Prinsen Dani teh kareh ka bana sapon ku nagara Pringgandani sumuhun ieu mah parantos jelas kalepatan aya di pihak Prajutisna
3: leres kitu
1: ieu weh nanging agan sanaos agan ayeuna bade pangkapang perangan omat angkatna kapang perangan ulah nganggo niat dendam benci jeung kageuleuh pang ini tanana ulah tina geuleuh komo ngewa
0: jadi naon wa atuh jadi naon wa pang ini tangkapang perangan ulah tina geuleuh ulah tina ngewa jadi naon wa jawab wa
1: sae agan janten initna teh upami tina durukan kaituna bakal jadi ruhai upami agan nyata initna tina kadendam jeung kabenci oge kasulit hati ieu teh agan teh gugur memeh tempur perlaya memeh perang mati memeh jurit
0: jadi kumaha wa
1: bersihkeun hate agan niatna nya eta ngabela nagara jeung bangsa sanes tina kageuleuh ka Suteja tapi niatan ngabela nagara jeung bangsa
0: leres jadi niatna teh ngabela nagara jeung bangsa wa sumuhun ye
1: tapi da geuleuh wa tah eta piceun heula margi pribadi sanes hukum hukum sanes pribadi ulah aya reregeud supados henteu jadi mata kaituna supados teu melengkung bekas nyalahan ulah bade ngamemorekeun perjuangan sabab perang ieu mah alit
0: alit
1: alit tapi aya perang anu panggede-gedena perang anu pangrohaka-rohakana nya eta merangan hawa nafsu anu kawengku ku dada-dada masing-masing manusia
2: dengekeun tah kolot
1: sanesna naon kaituna bilih tamyang melit kabitis wiwirang malik kajinis
0: nuhun wa
1: sami-sami agan
0: upami kitu sarana wadah sakedap ieu parantos ka dieu teh rombongan Kakang Suteja
1: sae mangga
0: wa mah dipengker we doakeun di putra dalem wa
1: sae mangga wa doakeun galuh wa saya mangga agan mangga permios agan
0: mangga wa
1: mangga ya ye
0: kang
1: upami bisa malah Suteja bagian akang ye upami bisa mah Suteja bagian akang ha da mualilah ku akang mah moal
2: Suteja mah jago kita
1: cicing kepret ku aing sieun
2: apan tadi saurup tuang pun bapa oge ulah tina kadendam jeung kabenci tina kasulit hati bilih tamiang meulit kabiti
0: cicing lah robat teu mamata lain cicing geuleuh aing ka sia teh
1: mun bisa mah siap pindah ka Suteja geuleuh jeung aing
0: tadi mah bapak sia we aing ngahormat tuh bapak sia we dijejek ku aing
2: Hai aing salah naon da balada aing teu salah. Ari akang mah teu salah ngan pikageuleun. Pikageuleun teh loba nipu. Mina-mina teuing.
0: Ye. Ya kumaha berehna we Kang? Upami Kakang sutejanang tang kaula pasti kaula. Nya pikeun Kakang, teu tiasa Kang I bagian kaula. Bagian kaula. Ya upami kitu salah mah bantosan kaula. Sae Mang I. Sakedap deui teu rombongan teh parantos sakat sae. Akang jalan handap, ai jalan luhur. Sae. Mangi, mangga perus. Iyo.
3: Sakilannya. Eta
4: wah gehela Kang.
2: Nyir.
0: Dua satria hebat teu anterja ka jero tanah Gatot Kaca ka luhur. Wadir edan. Adi lanceuk teu kitu sauyunan. Nya kompakna ari sia teu kompak-kompak jeung teh.
3: Latihan Minang.
0: Latihan Minang jeung aing teh kompak teu. Lain dawalanya. Naon urang turutan turutan kumaha si lain jadi anterja aing jadi Gatot Kaca teu bisa pan anterja mah lanceukna Gatot Kaca uing hayang jadi Gatot Kaca buah kajiwaan buah beunang si lain mah baleuy si sorana mung aing hayang jadi Gatot Kaca yeh
5: gila lempeng teh sia
0: mah mung ah moang mama moang miluan drama
5: moang miluan kabaret
0: lamun moang jadi Gatot Kaca sok oh sok itu
4: itu nayang itu nayang
0: ye serangan geus deket di ayi bagian kaluhur akang bagian ganap ayi cikuring kumaha Allahu Akbar
3: kohayang miluan
0: siya mau kohayang miluan tapi teu kreatif cik jeung si lain dek ieu.
6: Kakang Anterja. Upami kitu sarana hayu Kang.
0: Dengekeun.
5: Kitu.
0: Sok, ah sok atuh.
3: Katingalina geus sumanget
0: ye. Euy.
3: Alah.
4: Mana Gatot Kaca euy?
0: Di mana Gatot Kaca jebut euy?
3: Gerem
0: ah. Oh sok atuh. Ye, serangan geus deket ieu. Akang bagian kahanap ayi bagian kaluhur
3: lain ngahulang ye
0: lain ngahulang ye
5: ngahulang wae teh
0: ngagerem ye eta mah lain ngagerem rek ngising ha kumaha nikeun kurang gede kurang gede kurang hanap ta deukeut ta da bisa bisa rosok bisa sok sok
3: maksa kitu
0: heh seti corona ge kieu goblok seti teh daek enteun teu kajeun sok atuh kumaha ieu ye akang bagian kahanap ai bagian kaluhur siap Kang ayeuna Kang kahanap sok ari kuring kumaha kaluhur naik tangga kalapa ye tuluy atawa sia kareng ka gawir kitu ye umur-umuran ngawayang di lajuan gawir ye akang ayeuna kahanap ye sok permisi sok
5: sengkak gitu
7: yi cana kakang gak ugede yi goblok
0: hai si goblok dan naonan rame hentek resok ripuho merabina teing

0: romongan sutejak parantes sakat kaya anane. Tatuduan anak maceng ke tengah-tengah medan perang. Boti pihak Pandawa, boti pihak, boti pihak Gatot Kaca, boti pihak Suteja. Parantos ngalet ngengke ngepan alet kemat-kematnya tangpina. Surak hampal-hampalan. Dua nana pating jorowo kaya nana.
1: Ah, lada batur.
0: Hidup, hidup ringgandane, hidup. Hidup ringgandane. Hidup ringgandane. Hidup terajut desa.
1: Maju.

0: Raden Sutejo. Parantos saya dipangpayuninya tapi ken mimpin I peperangan.
1: Eh, Gatot Kaca.
0: Gatot Kaca, lamun bener-bener anjenala ke langit langan jagat, hayang nyaho sia hancur kuai. Hai para prajurit, ayo kepung wako bayo. Ayo.

Kurang ajar ti pihak mana sih mana? Naon ti pihak mana? Maka jeng nanyakan ti pihak mana goblok setena baju ge geus beda. Ya, aing ti Pringgandani, aing ti Tracutisna, modar ku aing maju sia. Sangaran mana? Naon ngaran? Sia trek perang rek nyensus. Perang nanyakan ngaran, iya lamun sia modar aing gampang nyelebar keunana. Tor sia maju hiap. Oi, oi, oi, oi. Goblok eta teh bedong setan. Da kena ka babatok mah jangar. Huyap, weh, satria, patia, weh, weh, weh.

Bedog aing teh si lenyap atuh. Ngasah nage 3 bulan aing teu reureun. Nepi ka beak. Ah, ning eta balekeur keneh. Meulin anyar. Hayang nyaho ka

0: Astagfirullahaladzim. Ya.
1: Naon, Kang?
0: Tah, teu hayang ngajadi tentara teh tempok ieu leuh.
1: Ya, Kang.
0: Heuh. Lamun tanggal hiji mah daek.
1: Naon tanggal hiji?
0: Gajihan.
2: Sarua acap ge hayang
0: ieu. Bangke jelema mah geus kieu geus uharganana deui nya.
1: Laras, Kang.
0: Hargaan keneh bangke peda di pasar bisa dibeli, bisa didahar.
1: Laras.
0: Bangke jelema geus kieu mah pada micen ku pamajikanana ge diusir deuleu.
1: Laras.
0: Nya.
1: Nya.
0: Sing horeng jelema mah jasana na jang nya.
1: Eta.
0: Heeh. Tapi maraneh make tang euy. Mati di medan jurit perlaya di medan danalaga aya guareun anak incu urang nu bakal datang bakal natrat jadi sajarah.
1: Sumuhun.
0: Pahlawan disebutna deuleu euy.
1: Laras, Kang.
0: Mati fisabilillah, mati syahid. Nya.
1: Laras.
0: Urang mah can tangtu leuh. Buat teuing urang mah paeh dina golodog batur alatan ngaheureuyan pamajikan batur.
2: Amin, amin.
0: Nauzubillah syuma nauzubillah nya. Lain mati syahid nu kitu mah mati konyol. Deudeuh teuing leuh tah kieu leuy. Nemongkeun para pejuang urang baheula. Ngarebut kamardikaan teh paeh poso. Susah payah pait ketir lara balangsa. Ditebus ku jiwa jeung raga. Para karuhun urang baheula anu mati di medan jurit perlaya di medan danalaga. Hancur di medan tempur toh pati jiwa raga heh nyawa. Nu dipalar ka salametan jeung kamardikaan bangsa. Tuh tingali cirina.
1: Naon, Kang?
0: Tutungul anu parentul anu tugur di luhur kubur. Tetenger anu hempak di taman pahlawan. Lain tutungul tempat pamunjungan. Lain tetenger tempat pamujaan. Tapi harewos beja ka urang sadayana. Pikeun bojoang di alam merdeka ku karya-karya nu nyata jeung karya-karya anu terpuji. Anu terpuji. Nya model ieu desa suka maju apa nanu para karuhun teh panya ngabelaan cik paribasana dughulu pet nyawa supaya ieu nanti suka maju jadi desa ayeuna parantos laksana 18 tahun anu katukang mudah-mudahan tiasa ngeusi ieu desa sangkan ieu desa teh genah merenah turut tumanina sangkan ieu desa teh ngabret nya ngabret mudah-mudahan dieusian ku manusia-manusia anu berkualitas SDM anu luar biasa bagja mudah-mudahan karuhun suka maju sadayana manjing rahmat pitulung Allah Subhanahu wa taala
1: amin
3: amin
0: luyu jeung ngalayan suka maju nya panresep kana kamajuan urang meuleuh karunya orang buskeun kana kuburan masal ya.
1: Kang hijikeun
0: jeung hijikeun. Tu kamari lah karek bieu barang di dieu.
2: Jeung nu tadi
1: mah ngimpi kamari mah. Hiji deui ka manakeun?
0: Ha?
1: Hiji deui.
0: Ieu nu hiji deui. Tah ieu mah urang lebetkeun dewe kana kotak. Sia mah ngeunah ka karak datang jol ngeusah.

0: pernah ini memakai Google Map. Temiluan. Anjir, ya panah kamu bos kieu lho. Ya,
1: Kang.
0: Heh.
1: Necep gitu eta.
0: Heeh, kan necep gitu.
1: Cacakan kana batu, Kang tah.
0: Mana batu?
1: Apa eta teh batu, Akang teh?
0: Gebog, goblok, batu di mana sih ya?
2: Pura-pura na we atuh.
0: Gebog disebut batu, jadi nyala juga apaleun.
1: Api-apina.
0: Kan necep ieu. Anjir. Pagoh kieu. Wih, alah. Hiuk, anjir. Hiuk, alah. Hiuk. Aduh. Janganlah tukang buka. Mecus. Hiuk. Duh, pagoh kieu leuy. Daya dalangna tep pagoh teuing nancepeunana. Tong dalang buka kumane. Tuh, kusia ge hese. Nuhun dadan.
1: Dah. Meni bager kan?
0: Eh? Bager. Si Dadan mah bager itu kaing.
1: Nggak bisa gitu kan?
0: Rek teu bager kumaha si Dadan mah hirup nang ngasih ukur ngagulak gilek aing. Lamun eueuh aing teh mana nyatuna si Dadan. Sia mah ngeunah turun mobil, unggah mobil, sumping ka nu kagungan maksad, balikna di bahanan aing digencet tina kotak. Dengek ku si Dadan. Daing moal hirup lamun urang Dadan leuh. Bot dan tinggalin dendawa para datang bot siap ya sirawala buru-buru.

saya. Aing antarja, sa antarja. Aing lancek na Gatot Kaca. Lancek na Gatot Kaca, bener. Kepret ku aing sia. Sia anu ngaran kaula pati ganda sakti. Oh, ganda sakti, bener. Ngabelaan si Suteja sia kurajar. Jelema jahat. Kebida-bida teuing sia. Saya

0: sana Gatot Kaca, guru na ay. Guru naon? Guru TK. Urang ngajarkan bikin ini jelma nu kibak kabila dagor tuman. Mabot dagor tuman. Mane wani nya wani itu. Ciawi tali teh abdi jegerna. Nya. Ai ai ai. Tah jelma mode kieu yeuh.
1: Wah, ketingali
0: musuh dalam selimut. Jelema beungeut na beureum mah di mana-mana ge jahat. Jelema nu beureum beungeut mah di mana-mana ge beleguk. Jelema nu beureum beungeut mah bajingan. Jelema nu beureum beungeut mah brengsek. Teu kapaya nu geulis jol bogoh eta pepuku. Jelema nu beureum beungeut mah. Jelema nu beureum beungeut mah hese diamanatan. Aya rokok batur ge digubug wae. Ya. Shit, tadi teh ka aing goblok.
1: Jatah batur ditilep.
0: Nah, uing mah ka itu beureum beungeut. Heh. Ini sih ngabahas rokok. Iraha sia udud jeung itu. Udah menya teuing. Ulah gampang kasinggung dari jadi jelema. Oh, eh. Nya. Sugan teh beuh gawe di dieu.
1: Hati lo bakawir
0: peng teh ya gawir sakieu lewang na gawir sugan teh geuning di dieu mah di Sukamaju mah bawa gawir ieu da ngadurudud

0: ngajar jadi pedaran ku yang antar jam maju awas siap ayo siap ayo siap ayo wacoy siap ayo wapo
1: terima
0: Allahu Akbar
2: subhanallah wey anjir
0: edah.

abundância. Nah, jelema teh tibaralik. Oh iya, meureun sinetron Dunia Terbalik. Lain sinetron Dunia Terbalik, tahulu siap muter.

0: Manik saha? Aing Jaka Tawang. Jaka Tawang, bener. Jaka Tawang, naonana Jaka Sembung mani? Tenyambung siya goblok. Bener-bener teuing. Mana teh jadi pindah jadi petani? Petani naon? Geuning eta mama walu. Lain walu ye teh gada. Heh, gada. Oh, gada modar. Iya. Wasap poe iya. Wap. Iya. Ala.
1: Miwa.
0: Alah, alah, alah, alah. Iyap. Iyap.

0: Batiendo.
1: Yep. Yep. Acha. Teuing sih deh.
0: Kade ah, cing hati-hati Raden.
1: Wis.
0: Oh. Kumaha eta juragan Jakarta?
1: Eh, geuning si Cepot.
0: Balad.
1: Allah.
2: Kumaha tuh?
1: Du.
2: Tanggung jawab.
0: Du.
2: Doa, maka.
0: Kumaha karaosan?
2: Aya karaosna.
1: Lamun lain lanceuk Gatut Kaca dicendang ku aing. Hai lol, ai bok teh ka aing ngan sirah meni ngeng neuh.
0: Kumaha?
1: Ana culi ngeng neuh. Heeh. Kurang ajar aing emangna manehna wungkul rek ngamuk teh aing eneh ngamuk tinggalikeun.
2: Bela.
1: Bela kana jadi dudungan aing ngamuk tinggalikeun. Tai diacak-acak ku aing mah yeuh. Rasakeun ku aing sia.

0: Dina lagu boleh kita kompak.
1: Boleh dong.
0: Dina lagu boleh kita seia sekata. Tetapi tetap kamu musuh aku juga. Yang tak dapat dipisahkan oleh ruang dan waktu. Karena engkau tercipta menjadi musuh aku satru kabuyutan. Hei orang yang bengetnya jika cangcut.
1: Tragis bisa.
0: Goblok gaing cangcut wae. Modar saya. Iya.
2: Iya.
0: Iya. Iya. Iya. Ditu benang.
1: Benang
0: euy. Karasa. Iya. Ditu benang. Karasa. Iya. De benang.
1: Apa klik?
0: Bae anjing daliur. Hiap pala. Hiap pala. Hiala.
1: Tiwas, klik.
3: Tapi kambung serat gitu, Kang.
0: Hah?
3: Mung serat.
0: Mung serat naonna?
3: Eta getihna.
0: Mana getih?
1: Eta buta.
0: Ale-ale goblok sih deh.
1: Getih gitu.
0: Wah, menyewa yang getihan.
1: Pan mejiga.
0: Sapi sengit nah sieu teh ale-ale.
1: Mejiga.
0: Mejiga naon?
1: Mejiga dina film-film ning urang geus sok lalajo atuh.
0: Emang aya film anu aya getihan?
1: Ya loba atuh.
0: Film naon?
1: Laptop si Unyil.
2: Pengetahuan umum.
0: Tahun sabaraha eta?
2: Laptop si Unyil. Jeung geus eueuh acara
0: eta. Jeung geus eueuh di acara eta ampun.
1: Aya na YouTube.
0: Kok kok dahirup kan euy.
4: Ayo teu beunang.
0: Rek modar ngahina kene ka aing leu.
4: Ayo teu beunang deui.
0: Paduli amekeun. Idak katipu.
4: Ada tenyeri hati.
0: Iya. Au. Alah-alah. Iya. Hei. Modar siya ku aing.
2: Wah.
0: Kerkia ma aing mah.
2: Itu asa-asa. Kapok-kapok ya kang lah nanti.
0: Sinen kelaka nyatu. Ayo. Aingan bah-bah beli-beli juga nawaran ka aing dante. Atau hai aing kerkia ta atau nyatu.
2: Kada
0: lagu kada. Anjir. Well, well, well, well.
1: Well.
0: Kamu orang siapa nama orang yang beungeutna jiga cangcut. Oh. Goblok aing cangcut ti cangcut deui. Dewek, ya, cepot. Oh, cepot, kamu dari mana? Di Cipancur. Wow, orang Cipancur. Heeh. Dari mana? Orang mana? Saya dari Belanda. Oh, di Belanda. Ya. Dari Belanda. Belandana di mana? Cieurih. Maunya Belanda ya Cieurih. Make de Cieurih. Oh, Belanda mah make de. Ya. Mana rek di podaran ku urang? Maunya goblok di Belanda di podaran. Belanda buhun. Belanda wiwitan. Modar kurang sok iap
1: iap iap
0: iap
1: iap
0: iap. Wow, Belanda liar long-long kena wawatok.
2: Wawatok.
0: Wow, lo bakica-kica. Oh iap.
1: Wow.
0: Iya.
1: Oh.
0: Iya.
1: Oh.
0: Iya.
1: Oh.
0: Iya.
1: Oh.
0: Iya.
1: Oh.
0: Iya. Oh. Iya. Oh. Wow. Hulu na asup. Ibu-ibu ngadenge hulu asup cing jadarit. Rarasaeun tinga buluna. Tiluk bake kok. Ye. Yah tuman teuing leuh.

0: barang ningali sadana para pasukan hampir kadesehnya tati nagara Trajutisna. Hati Raden Suteja anu memang kasaktianana luar biasa. Nangtang Gatot Kaca. Itu ujaring carita.
1: Gatot Kaca.
2: Kakang Suteja,
0: kurang ajar, patutung jalan jeung aing.

0: tehayang keluting si anterja enteng tinggerai. Tehayang keluting si Jaka Tawang. Komo jeng si Abimanyu ay. Gatot kasa patut tunggalan nyai. Hi, wakang hi.
1: Sawiyos kang kukaulawe. Hi, wakang hi. Sawiyos kakang Jaka Tawang.
2: Kukaulawe kakang Gatot.
1: Cicing Manyu mau kuat anjin.
0: Gan ku abdi we gan.
1: Jijia ulah kadisya kade. Ia jelamah teh gagah kadisya. Ia patut tunggalan aing beda hawana.
0: Agan kade agan.
1: Tenang ulah.

0: Santo Cachala.
1: Mayo, cuya. Kuat ajen Gatot Kaca.
2: Kuat.
1: Eta elmu dengan sakit begitu na.
3: Kurang ajar ngahina syakur aja. What?
4: What? Sakilan.
1: Meje sakit begitu Gatot Kaca.

0: fuck that child.
1: Yep.
0: Pena stiker sayang tumampar.
1: Iya. Raden Gatot Gaca kalepasannya tengepret Raden Suteja. Dugi kaya Raden Suteja masing patit tumekaring perlaya. Woi. Woi. Alah.
2: Bang ajar sia. Udang. Udang Kakang Suteja. Kakang Suteja. Kakang Suteja. Kang. Alah. Kang. Gusti Dukung. Kakang Suteja. Cilaka aing kalepasan. Kakang Suteja. Yi, naon yi? Kang. Naon yi? Kakang Suteja, Bang. Kunaon? Maot.
3: Maot.
2: Maot Kakang Mas. Alah. Dikumaha yi? Dikepret.
3: Maot, maot. Tumiluan.
2: Manyang ieu masalah teh yeuh.
4: Santos ada
2: dikumaha yi Kakang Suteja teh? Dikepret Kakang Jakatawa. Maot, maot. Tumiluan.
0: Kaya wartos Kakang Suteja maot Kakang Gatot.
2: Maot Banyu. Dikumaha dikepret.
0: Ite maot.
2: Maot.
0: Tengiringan.
2: Dikumahi. Oh si jemput ayi kaya ngobrol.
0: Agan dikumaha agan?
2: Dikepret ku aing pot pae.
0: Maot,
2: maot.
0: Teu miluan. Bapa na ngamu ampun.
4: Ai a.
2: Tole.
0: Maot.
2: Maot tole.
0: Hei. Manyang imagan. Tong kalepasan atuh kontrol tunggal teungeul teh mina-mina teuing
2: lawa lama rek miluan
4: bukan rek milu nolong
2: waduh kudu kumaha ya aing
0: Raden Suteja teh putrana Prabu Batara Kresna nyata ti Dewi Pertiwi. Ari Dewi Pertiwi teh nyata Dewi Bumi anu ngawasa sapta pertala atuh ieu Raden Suteja ditangtayungan ku ibuna Dewi Pertiwi. Sanaos bari jeung parantos maot nanging upami antel kana taneuh. Ieu Suteja tiasa hirup deui kayaanana. Margi ditangtayungan ku ingkang ibu nyata Dewi Pertiwi, Dewi Bumi. Ngadak-ngadak Ieu Suteja hugugah di tina maotna. Lilir ia meruangun kaya ngimpen sare ngalindra. Liliria meruangun kayang impen sare ngalinuran.

0: Tato kecewa.
1: Yap, yap, yap, yap. Yap.
2: Koler, koler.
3: Gus pai deui wae.
4: Tuh ngerek-ngerek deui eta.
0: Gatot ge, woi. Gatot ge, woi.
2: Sapira
0: Gatot woi
2: kumaha Den
3: ieu jelema teh kaop antel kana taneuh hirup deui ieu
2: kata wisna mah
3: Jang Suteja teh kaop antel hirup
4: atuh aneh
3: aneh leuy antel kana naon maneh sih teh ngomong teh heuh kana taneuh koneng kah nu teu naon
0: Gatot woi
3: Tekop antel kena tanah cinggu yang diangkat.
2: Tidak ngeri. Tidak
3: wah. Itu hirup doi di kima.
4: Ya, hari-hari itu.
3: Cik.
0: Gak, woi.
2: Tidak ngeri. Tidak ngeri. Tidak Aden.
3: Menyaing dia terus.
2: Tidak antel hirup.
3: Canggul, ayo. Gatot, gatot.
2: Nya teu oleh antel geuning tadi ge hirup deui hirup deui Mang Oden.
4: Nya.
0: Ih.
2: Wah.
3: Rek dibayar sia hutang aing moal. Sia teh naon anda ulah sok sia.
0: Ih.
3: Sok sia. Rek dibayar moal. Goblok naon ulah sia. Awah. Sia.
5: Tarik, tarik.
3: Kabina-bina teuing sia teh kop antel sia ngahutang wae. Ih. Goblok teh batur kitu pipiluan kitu. Aing nu ripuhna goblok. Geureng ngalengut aing tinggang. Kuy bade teuing leuh.

Gatot gak salami-lami pusingku ya kejadian. Atau ya Raden Sute jadi balangkeun kalayan nganggo ajian panca beraja. Atau ya Sute jak melayang di Gegana Wiyati. Hanya celang di Megama.

0: Raden Suteja Kumelayang di Geganawiati. Kabuntang banting di awang-awang, duka kumaha nasibna I Raden Suteja.
1: Kanyana turtanya kasih horeng ya datinna.
0: Kasarius di marga sopana, marga jalan sopana alas pring gading ancala. Prabu Batara Kresna anu memulih nyata ti Madukara Arjuna manak di satengahing marga margia Batara Kresna boten raos mana itu ujaring

0: tengenaha hati kaula geus sababaraha poe kanca
1: duh kumaha
0: asa seseblakan hati kaula teh bakal meunang naon ieu teh kanca
1: walah
0: leumpang ge asa kaula teh asa laliwung asa napak asa henteu kaula teh bawa darah tinggi naik kitu kitu
2: kumaha
0: atawa kolesterol meureun kaula teh tadi nu badu karang kana sate jeung Yai Arjuna
2: iya tetejurakan batara
0: be penastiker sayang tumampara barang ye Kresna nuju ngahuleungaraga meneng roho kemang kadu aya nu lagrag di payunanana taya sanes Raden Suteja putrana ku anjeun

kan ningali paketannya ningali ningali hingkang sami.

0: Giri lusi lan paingan.
1: Giri
0: gunung
1: lusi.
0: Lusi cacing paingan tesangka serbuk sembarang nyamuk.
1: Duh.
0: Aya jelema lagragar pun kaula. Jelema naon lagrag ti luhur le. Eh. Gusti.
2: Juragan batan.
0: Numur Bang Alam. Aduh. Suteja anak aing kasepun naon? Suteja anak aing ngalah. Dedeh teuing nepi ka kararama prieu Suteja.
1: Ya itu.
0: Bu. Paingan teu ngeunah hate aing. Anak kaula aing merek ngarogahala nepi ka beungeutna harejo kieu. Dedeh teuing Suteja. Waras temekaning jati-jati temanengir waras waluya kemang cangkok wijaya kusuma kemang cangkok wijaya mawar damang Suteja liliria merwangun kayang impen sari ngelinulan liliria merwangun kayang impen sari ngelinulan

0: barang ningali ieu Suteja ka Kang Rama tuh bingah sakalangkung. Suteja.
1: Aduh. Rama Dewaji. Tiwas Rama Dewaji.
0: Kunaon maneh Suteja? Jawab. Ampun paralun eta beungeut tepi ka harejo kitu kunaon? Uningakeun kaula teh kenging musibah Rama Dewaji. Menang musibah.
1: Timalan kaula nun
0: kunaon
1: kaula teh aya nu nyiksa Rama Dewaji
0: aya nu nyiksa
1: timalan kaula nun
0: atuh nalain dilawan kaula teh ngalawan mangalawan nanging kakuang kalau teu tiasa daya upaya Rama Dewaji saha nu nyiksa nya sanes salim ngalawan manging margi kaula teh teu tega
1: timalan kaula nu
0: sabab anu nyiksa kaula teh sanes jalma anu lian Rama Dewaji nu nyiksa maneh teh
1: dulur keneh Rama Dewaji
0: saha anu geus wani-wani nyiksa maneh Suteja anu nyiksa kaula teh nyaeta Gatot Kaca putrana paman Bima di Bibi Arimi
2: Gatot Gaca
1: timalan kaula nun
0: Suteja hakim geus netepkeun sagarupa kajadian moal jadi tanpa sabab naon sababna anya disiksa ku Gatot Kaca kaula ge teu terang sabab musababna mah aya mimitina
1: ngawitana mah kaula teh nyaeta Anjang Sono kapringgan Dani
0: kaula teh hoyong tepang sareng anu jadi dulur nyata Gatot Kaca di Pringgandani tuluy
1: tapi naha geuning kaula teh ngadon disiksa di perdaya Rama Dewaji
2: Gatot Kaca nyiksa maneh
0: timalan kaula nu
2: be
0: Batara Kresna rada cangcaya kana laporan ieu Suteja margi teu yakin Gatot Kaca ujug-ujug nyiksa ka Suteja atuh ya Kresna ngaluarkeun ogan sengkala lopian utawi gambar lopian nanging ieu Suteja teu apaleun yen Kresna muka gambar lopian dina gambar lopian eces yen treper tela ngemang boleh sakawit ieu Suteja anu mempertahankeun malah nangtang-nangtang nyata ka Arimi jelas di dieu ieu Suteja anu salah itu ujaring carita lamun teu boga sakudua aing ka Doni ku budak be turunan ti saha ari sia Gusti Gatot Kaca hampura kasih anak gua Suteja
1: timalan kaula nun
0: jadi anyen teh disiksa ku Gatot Kaca
1: timalan kaula nun
2: hampura cu
0: apun ten kumaha ari Gatot Kaca mah kitu lamun sono teh sok nonyok adat Pringgandani mah kitu lamun sono sok nonyok eta teh disebut tete salam olahraga
3: salam kanyaah
0: komo lamun nyaah pisan mah Gatot Kaca mah neungeunna teh ku botol
1: jadi Gatot Kaca mah lamun sono teh
0: sok nonyok jadi anyen teh dipikas sono ku Gatot Kaca nepi ka hararejo kieu teh
1: tapi geningan aya implik-implikan
0: implik-implikan naon
1: maka nangtang-nangtang kasalira Rama Dewaji
2: coba ibu penyit ngebohong lebih
4: lagi lebihan tidak
2: iman bekil teka urus ku kaula teh budak jadi gede bohong kia
0: nangtang kumaha kama nangtang kasalira bejakan jenis Suteja lamun maneh tengenah ku kaula bejakeun ka bapa maneh Kresna Batara jeung aing urang ijen coba isi koplo nepi ka kitu-kituna anak aing ngadon nikai. Ia Kresna lali kana purwa daksina awahing ku pusing ku potrana anu ngabohong wae. Teu sadar ia Kresna nepak dada palih kenca. Sedengkeun ia Kresna dipahing pisan nepak dada anu palih kenca. Margi upami Kresna nepak dada palih kenca ia Cakra Udaksana lain kaluar. Tapi Cakra Udaksana ngadon muter dina mastakana ieu Batara Kresna. Atuh ieu Kresna linglung ka pidangdung kayaanana langlang lingling kawas jalma anu teu eling. Anak aing gede bohong turunan ti saha ari salah.
1: Aduh. Alah. Aduh. Mama dewa ji kunaon cing cing cing cing cing. Cing. Alah. Mama dewa ji. Aduh. Gusti.
0: Nanging dina emutanana ieu Kresna asa nyalaporan ieu Suteja. Gatot kasanang tang nang tang bari tutunyuk ka ieu Suteja nang tang nang tang kana kabateraan ieu Kresna. Muter dina otakna Gatot kasanang tang ka ieu Kresna.
5: Suteja. Bejakeun ka babasia Batara Kresna. Jeung aing urang izin bejakeun ka babasia Suteja.
1: Duh.
0: Benar si Gatot Kaca tenang tangkama.
1: Timalan kaulanun urang ajar eta bebenyit.
0: Awas teu diwarah ku aing jadina gagah jadina perkasa teh gara-gara aing. Tabong bangsa denawa si Gatot Kaca. Kurang ajar maneh wadi kene ka si Gatot Kaca.
1: Timalan kaulanun
0: dibantuan ku mah. Ngan si Gatot Kaca teh moal aya pakarang dunya anu teurak ka Gatot Kaca.
1: Leres kaulanun
0: tungguan dieu. Bade ka mana salira amare ka sawarga maneh loka. Nyatar kinyem senjata ka yang ulun otipati Jagatnata. Si Gatot Kaca geus ngahina kana kabataran kaula. Nyahina kana kabataran ama sarua jeung ngahina para dewa. Tungguan dieu aing rek ka sawarga.
1: Timalan

Nah, kudu kitu ka anak mah atuh. Kudu bela kana jadi anak mah peupeureuhan kaula teh diurit diusuh naon? Diasuh ti lelemut kaula teh jarang, dilongok ke jarang kangeung ibu. Ayeuna waktuna ngabelaan kaula rada wajib. Malumbat tara kresna duduang samanea. Sakedapan parantos aya di sawarga Maniloka. Laporan yen aya nu ngahina kana kabataraanna ieu Kresna. Nyata kayang otipati jagatna Raja Triloka atau otipati ge kapangaruhan. Da memang anu datangna Kresna laporan aya nu ngahina. Atu barang ngadangu yin anu ngahinana Gatot Gasa teu antap parah deui iyang otipati jagatnata Raja Triloka. Masihkeun senjatanya tapikeun antina Raden Gatot Gasa. Hiji tarumpah anu kasebat tarumpah lilingga kencana. Kitu ujaring carita. Batu ya Kresna parantos aya di payuneun deui putrana ku anjeun Raden Suteja. Datan nira tangademang.

0: Si kanya oa to.
1: Bisa-bisanya.
0: Deuh teuing dunungan dewek leujang.
1: Mahawa.
0: Asawawu aing dileu ucu.
1: Kumaha wa?
0: Lain pakarang dunya ieu anu dipake. Dawala abdi Pak nyingkah sian nyingkah. Nyingkah, nyingkah sian abdi benyok kedunungan nyingkah. Bade naon Bapak? Hayo nyingkah. Ku aing ditutup aing kabeh mun nempo ka aing kabeh. Nyingkah sia. Nyah kadulungan sia. Nyanya ah nyingkah siana. Hei. Marah-marah kermen naon teh? Tensi gitu. Tensi naik beureunan. Kabina-bina teuing.
1: Wah.
0: Kamana siapa teh? Oh, nyingkah meureun. Deudeuh teuing agan. Weh, teuing. Agan. Agan teh pingsan. Weh. Kaula teh pingsan, weh. Dulu itu agan. Weh, yang bintang sobo, weh. Wah, kau lah tiwa. Paingan Gatot Kaca yang bintang sobo si goblok.
2: Zaman mana?
0: Kebina-bina teh. Iya, pagawaian ulang luhur ya. Turun sia. Turun. Turun. Turun aja na gawir paur. Turun.
1: Turun ke jauh aja bulu.
2: Macam ada orang mobil itu.
1: Turun ke walu, hei.
0: Turunkan kelapa. Ayat tade kelapa jeng caun walus bagian aing.
3: Mohon balik jang.
0: Baheula-heula jeung aing da baheula teh. Turun sia. Bapa ka saha cicing? Kalakah ucang ange turun. Teu aya sanes ieu teh nya teresin rada kebayaning dewa lumungsur ti jaga.

0: tapi hatur Kakang Semar.
1: Tiwasnya ke
0: tinggali dewa di kepret dola. Anjir, aduh, ampun Kakang Semar. Bah, aku malah mendunungan apa leun ditutup mata aku aing jijik. Ampun Kakang Semar, Kakang Ismaya, kaula ampun. Tanggung jawab sia. Ngareken aing teu nyaho kana urusan, ha? Leres. Ngareken aing mata peda ku sia. Dunungan aing matina lain ku parang dunya tapi ku pakarang sawarga. Leres. Ngaku sia. Leres Kakang Semar. Cagerkeun dunungan aing lamun teu cager sia di podaran ku aing. Sawarga ku aing diawut-awut sia. Anjir. Ketua umum ngamuk deuh. Wah, bapak aing geus ngamuk mah sia kade leu. Bapak aing geus nyerenteng saha nu rek ngahalangan. Oh. Luar biasa, Pak. Nanaonan sia? Hah? Ye, ieu teh sawetawis kalepatan adi guru Kakang Semar. Nah, kasumpingan Kresna kaitu. Laporan cenah aya nu ngahina kana kabataraanana. Ari kaula mah tos waspada. Yen Kresna kaitu teh nuju ka yan oleng nepak dada pelah kencang. Kadoni ku putrana Suteja kapangaruhan tungtungna Kresna pusing nepak dada anu paling kenca. Atuh Otipati teh kaburu kuasih da memang anu kaluhurna Batara. Aya nu laporan wilih Gatot Kaca ngahina kana kabataraanana. Atuh turun senjata lilingka kencana ditajongkeun nepi ka maot. Ya, dengekin ku sia koplok. Anjir teh koplok-koplok ka dewe teh kumaha teh? Cicing sia koplok teh logor. Ya, si lain jeung Otipati teh juga kenek jeung supir. Lamun supir nunutan bejaan ku sia. Eta ge 400 diwartosan nanging nya kitu kaburu ku asih. Tah. Si lain kumaha? Tah, disim abdi teh ka dieu teh bade tanggung jawab Kakang Semar. Tanggung jawab kumaha? Ieu Raden Gatot Kaca ku kaula bakal didamangkeun deui kalaresan kaula nyata nyanak Tirta Kamandalu. Mana tak ieu? Keur naon ieu teh? Ieu cai dikucurkeun ka Gatot Kaca. Bakal hirup deui. Hirup deui. Leres. Yeuh, dengekeun. Gatot Kaca teh kawanina luar biasa. Gatot Kaca hirup deui wani deui ka Suteja. Jeger ditajong deui maot deui kucurkeun deui. Hirup deui ditajong deui maot deui kucurkeun deui. Ira harek anggeusna belgung. Hayo ditetes. Hayang kereng sakaleuwihan.
2: Dengeun cilok sia teh.
0: Aing merek nanyakeun aya anti na teu lilinggah kencana. Oh aya. Naon? Punten Kakang Semar. Tah ieu antina. Wah. Naon ieu teh tarumpah? Tarumpah. Leres. Naon? Ari nu diangge ku Suteja mah tarumpah lilinggah kencana. Ari ieu, ieu mah tarumpah lilinggah teu ngangge kencana. Disangka bapak aing sawarga nu manehna beunghar aing mah poe beas nganyuk hayo sok sagerkeun dunungan aing sae mangga kasep Gatot Kaca incu eyang Tirta Kamandalu dikucurkeun. Atuh Raden Gatot Kaca saparantos jadi kucurkeun Tirta Kamandalu. Jangira tangi Raden Gatot

0: Nuhun kaula pasti nyageurkeun kaula ua.
1: Sanes jisim abdi agan.
0: Saha ua?
1: Dipengker eta dewa.
0: Us. Maha dewa, semahong arsana maya semap putra dampa sampean penuka madewa.
1: Ari dewa itu geura disema, ai dewa ieun teu disema. Ai sileng dewa kitu, nya dewa we nya. Dewa naon? Dewala. Heuh, nya euy.
0: Ah, ditampi nuhun ka Sep Gatotkaca. Wani keneh ka Suteja. Ya wantun. Tapi kaula teh teu ngartos Kakang Suteja tiasa ngalehkeun kaula. Kaula awak nepi ka retak, eyang.
1: Suteja teh ngangetarumpa lilingga kencana. Tak eyang mawa antina tak ieu tarumpa geura ange ku anjeun. Eta tarumpa maduka cerama titipkeun heula. Sok bade kasih cepot.
0: Wah, mau kasih cepot wah. Wah, nitip wah. Ya tarumpah. Maduka percak, maduka cerama.
1: Saya makan.
0: Kade ulah jual.
1: Moal, agan moal, moal.
0: Percayakan kau. Sok, ange ya kasep. Nyata tarumpah lilingga saya. Iya.
1: Tah, upami parantos ngange iya. Ngawitan. Ayeuna anjeun sok lawan di Suteja.
0: Sae, mangga permios. Iya, gua permios.
1: Mangga agan mangga. Iyo.
2: Sakilan ngecep.
1: Sakitu Kakang Semar jisim abdi bade mulang di kasawarga permios, permios. Edan. Elmu dawala eta dewa di kajauhan diteungeul. Aduh. Ampun Kakang Semar. Nanaon cerik mantok goblok. Ih. Alah. Anjir, lamun aing boga ilmu kitu. Aya awewe geulis teh ka jauhan prosotkeun. Weh. Patak jadi. Naon ye teh Kakang Semar teh naon Kakang Semar pan parantos beres kaula. Beres naon sia? Hah? Yol ini teh sia.
0: Ya, dengekeun ku silai.
1: Arjuna keur ka dieu deuleu.
0: Oh,
1: Arjuna teh OTW ka dieu. Ae ae. Ye, aing teh hayang nempo Arjuna jeung Kresna nepi ka Parasea. Lamun Arjuna jeung Kresna nepi ka Parasea, sia teh korong sia kuang dipiteskeun sia. Oh, sae sae ulah waka mantok. Sae mangga-mangga edit. Sae mangga edit. Sae Kakang Semar Enet. Sae Kakang Semar Enet. Sae inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ampun, aduh. Tong halangan ai sia naon. Tapi kareuweuh sorangan goblok. Tapi bina-bina teuing. Pak, ieu mah katingalieun ku dunungan itu nu opat. Moal jang. Anterja Jakarta Wang Abimanyu moal ningalieun kajadian. Atuh ningalieun maka dongdora aing kikieun deuleu. Oh sumuhun Pak.
0: Heeh. Hayang. Hayang.

0: Gatot Kaca.
1: Baula.
0: Geuning anyen bisa hirup deui.
1: Emangna Kakang Suteja bisa hirup deui teh? Baula ge bisa.
0: Kurang ajar rasakeun Gatot Kaca. Mangga. Hiap.
1: Teu mati nya.
0: Heeh. Naha ieu tarumpah teu mati?
1: Jual tarumpahna.
0: Gatot Kaca.
1: Aya wani make barang batur.

0: Ovdje sa piranjama.
1: Modaranje.
2: Yes.
1: Buka ilmu naon si Gatot Gaca. Tepae si Gatot Gaca luar biasa buka ilmu di mana? Suteja. Waras teman kening jati-jati teman ngewras waluya. Cager suteja.
2: Aduh.
1: Bu, abong aing teka tempo si koplok. Nepi katoket sang itu suku kena irung le. Ay. Suteja. Waras teman kening jati-jati teman kening waras waluya. Cager suteja. Aduh. Bu, itu si eta. Abong aing teka dulu. Suteja. Waras teman kening jati-jati teman kening waras waluya. Damang suteja.
2: Aduh.
1: Tingang pangpung waing. Lebih na teing. Setan deh. Naon setan ka wani kaing? Cok. Kageung maledo kaing teh. Bida-bida teing. Naon setan? Bida-bida teing. Cok, cok, nyintrung ke di tukang.
3: Kang,
1: pandihareu bari nama?
3: Di payun eta teh.
1: Lah, naon euy?
3: Kan digawir Kang, di.
1: Dah. Naon euy? Ngerenyet gerak hanyut. Dia asong-asong memumul euy. Naon lu euy? Duh aing naon teh? Kurang ajar sia. Kebina-bina teuing. Iya panengahing Pandawa Arjuna anu name sumping kayo wengkon. Agan Kakang Semar Palai Uninga agan saha dalangna iya pasualan. Nah aya dalangna Kang aya agan saha sok agan kapayun kapayun agan kapayun. Palih mana Kang sok kapayun tos didinya weagan didieu Kang leres geuning aya suteja wungku sanes sakedap agan pabuni-buni jeung aing pabuni-buni hayang nyaho palai uninga agan saha ulun-ulunna ha saha Kakang Semar urang buka ku jisim abdi tinggalna. Tah ieu agan mangga nyangakeun agan. Duh. Paingan bubuyutna geuningan. Pipiluweun pisan. Gan cepot palai uninga dalangna. Dalang naon dalang ieu kejadian mana pot punten mana tah si Dadan ayo gan si Soleh gan lain jang lacek aing ku hayang wae nanaonan nya nya hayang tampil wae suteja waras teman kaning waras waluya kumeng deh aing jadi ngomong kieu sih Kemang Cangkok Wijaya Kusuma Kemang Cangkok Wijaya Mawar cager suteja.
2: Aduh lama dewaji
1: ampun kaula aing rek nemongan kasih Gatot Gaca poe kurang ajar sia ya Kresna katingali Kuraden Gatot Gaca wush sok yeh wah siksa deui anak aing siksa ampun wae Ampun. Sok siksa deui. Sok Gatot Kaca siksa deui.
3: Eh, wah. Mana ngodean tuh. Ayo sirat tanya udah ibu rumah bawa aja sikat. Naon eta bawa sutra aja gitu. Sikat di bapana. Bapana tewak kerwak bagian mang eta mah ta. Bagian mang bapana mah. Mung lalit cenah sieun. Mung. Hayo buru-buru cenah. Woi, wah naon si akang rek kadoan naon. Naon. Ayo awewe.
1: Ya Gatot Kaca Surti kene kajian. Ya. Kurang ajar si Gatot Kaca. Paingan nangtang-nangtang ka aing teh sedan.
2: Gatot Kaca.
1: Yai. Raka Batara. Yai ningali ka Akang. Nah, make jeung ti ningali kaula teh tadi geuningal salira. Nuju naon jadi di dieu. Kaula teh nuju nonton. Nonton naon? Kaula teh nuju nonton bapa ngagelutkeun bebenyit. Ngadukeun barudak pipiluun kana urusan bebenyit. Saha yai anjeun Kresna? Ieu teh urusan barudak atuh teung pipiluun anjeun mah kolotna. Geus kolot mah cicinge di imah. Leheng lamun tara mawa kopi batur mah. Kurang ajar ka Batara. Naon anjeun nangtang-nangtang ka kaula? Hei, Narada. Narada. Kalakang aja dong sia. Hayo. Anak ing anak Eyang Arjuna ulah waka getah sarupateun kaseup. Arya Kresna teh sabenerna nuju linglung ka pidangdung langlang lingling ka wasya manut teh eling. Wayahna anjeun kudu asa kampura sabab ieu Kresna kapangaruhan ku anakna nyata Suteja. Nepak dada anu belah kenca anu tungtungna cakra muter dina otakna ieu Kresna. Anu tungtungna asanya Gatot Kaca nangtang-nangtang nyata ka ieu Kresna. Tapi geuning buktina ngagugulukeun ka gorengan ka punten Eyang naon itu? Naon? Ka kasep cakra Udaksana. Pulih ka jati pulang ka asa manjing guha garba manjing deui nyaeta kana waruga nu sanyana samang anjeun pahala tingali ka Sep Arjuna.
2: Aduh
1: deui Eyang ke naon ieu teh kaula di dieu tuh katingali Arjuna operating meureun sanes. Sanes overacting yai naon ieu teh? Yeuh. Sakitu ti kaula, kaula punten. Eyang bareng ka mana rek mulang deui kaula teh dibebari ku Kakang Semar. Ampun.
3: Kumaha kulan?
1: Baso bae aku si cepot ai. Yai Raka Batara. Si Suteja teh ngadoni ka Akang yai. Kaula ge terangkang di mana si Tejaina tingaku gat nuju bito tama sareng Gatot Kaca bu eta anak aing nepi ka kitu-kituna hapunten yai Akang kapangaruhan yai
2: Gatot Kaca
1: bawa si Teja ka dieu.

0: nyangakeun wae. Bari disiksik tamat saya dicacak diwalang-walang. Mangga nyangakeun putra dalem Gatot Kaca wae. Nyangakeun sadaya daya. Baturi wae batur naon molor. Baso dewa beak usia. Udah bina teuing lu. Alah anjing. Baso naik kena panon leuy-leuy teh euy. Kasep Gatot Kaca anak gua, we hampura cu. Ua teh kapangaruhan ku anak gua Suteja. Aduh, hudang sia hudang-hudang.
1: Ampun teuing Ramadewa ji.
0: Tanya kenyagaan ieu bapana dagurkeun ka nya. Si koplok mah eta jelema. Suteja.
1: Imalan kaula nun ampun Ramadewa ji.
0: Geus ngabohongan aing sia. Wawangkon Prinsen Dani teh eta teh anu bogana Arimbi. Bikeun. Heh.
1: Timalan kaula nun
0: hayo islah bikeun. Ampun teuing kasih padi akang Gatot Kaca manganyangakeun eta wangkon Prinsen Dani. Ampun kaula balik.
1: Timalan kaula nun
0: balik.
1: Aduh.
0: Ampura kasep Gatot Kaca anak gua. Pek teh ayeuna mah wangkon Prinsen Dani urus ku anyeun. Mudah-mudahan eta wangkon Prinsen Dani teh mau maslahat ka salarian negara Pringgandani. Timbalan we, Yang. Sagala perjuangan teh kudu make pengorbanan gining euy. Sumuhun. Dina pengorbanan ngaliwatan susah payah. Dina ngaliwatan susah payah teh kudu disarengan ikhlas jeung ridona. Tah sagala rupa ge kudu ikhlas jeung ridona midamel naon wae ge nya. Sangkan manjing rahmat numbur beng alam, Yang. Tah sakitu we teh Kang sabaraha kanjah punten dina samudra kalepatan. Sakali deui mudah-mudahan warga masyarakat desa mah suka maju sadayana ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
0: Salamat anu nonton. Amin. Salamat anu ditonton sakali salamat tetep salamat. Amin. Sakitu ti putra ge harja tilu permiosana teh sono. Pamitan sanes beusenan, sanes waktos urang teh sapatepung lawung deui. Hatur nuhun, Cak.

0: tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

Bapak sudah melalui FM cerdas, informatif dan solutif. Halo sahabat melalui, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Abdi Negara Rangkas Bitung Lebak. Mermaindra menyapa kamu di 8900 Multatuli Radio ya. Selamat pagi sahabat melalui, selamat pagi di hari Minggu pagi ya. Di edisi hari ini 28 Juni 2026 sudah di akhir bulan Juli ya. Juni ya. Wah, luar biasa, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran dan juga produktivitas dalam bekerja. Selamat pagi, Maher Sapa untuk seluruh pendengar Multatuli FM, baik yang mendengarkan kita di layanan interaktif kita di 0811 8068 9300, atau yang bergabung di laman website kita di multatulifm.com dan juga seluruh platform media kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas juga kepada seluruh OPD dan juga dinas di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Selamat pagi Bapak Ibu yang alhamdulillah hari ini sahabat Multatuli ada acara di alun-alun Kota Rangkas Bitung, yaitu kegiatan Gebiar HUT Polres Lebak ya. Dan nanti kita akan bahas juga seputar kegiatannya. Tapi sebelum itu sahabat Multatuli, di pagi hari selamat bergabung di program Multatuli Weekend. Akan ada informasi yang hangat tentunya di pagi hari, so tetap stay tune di 89 Multatuli Radio, cerdas, informatif dan solutif. Lagunya Kahitna dengan Tak Mampu Mendua menyapa sahabat Multatuli FM di rumah.

0: Sarapan merupakan waktu makan di pagi hari yang tidak boleh dilewatkan. Dengan melakukan sarapan, bisa menambah energi untuk tubuh saat menjalani kegiatan setelahnya. Namun, seringkali sarapan dilakukan dengan kesalahan-kesalahan seperti soal memilih makanan dan kandungan nutrisi di dalamnya. Hal tersebut bisa berakibat pada kurangnya energi sehingga tubuh cenderung menjadi lemas. Kesalahan yang masih sering dilakukan adalah melewati sarapan itu sendiri. Itu karena kebanyakan orang tidak merasa lapar saat mereka bangun tidur. Meskipun begitu, Anda tetap tidak boleh melewatkan waktu sarapan, karena dengan sarapan akan menjaga hormon lapar sehingga dapat mengatur diri sendiri untuk membuat suasana hari menjadi lebih baik. Namun tidak sedikit juga orang yang mengaku sudah terbiasa tidak sarapan. Untuk menangani masalah ini, tips sarapan yang perlu diterapkan adalah mengambil cemilan kecil untuk dikonsumsi. Anda bisa mengambil sesendok almond atau selai kacang. Kedua camilan tersebut adalah contoh makanan yang mengemas banyak protein dan lemak. Dengan menerapkan tips sarapan tersebut, maka akan membuat perut menjadi kenyang lebih lama lagi, bahkan melebihi dari yang Anda kira. Selain itu, tips sarapan tersebut bisa membuat tubuh menjadi lebih berenergi saat menjalankan aktivitas selanjutnya.
1: Radio Mutatuli FM.
2: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.

89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Sahabat Multatuli, selamat pagi, selamat bergabung ya di edisi hari ini. Masih bareng Maher Mahendram ya, sahabat Multatuli FM di rumah. Selamat pagi ya, ini hari weekend. Kenapa sih dengan hari weekend? Ya, hari weekend hari yang ditunggu-tunggu gitu ya. Hari yang ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena biasanya weekend ini ya sahabat Multatuli identik gitu ya dengan hal-hal yang kita sukai gitu ya. Entah mungkin weekendnya diisi dengan liburan atau misalkan mengisi hobi gitu ya. Pokoknya banyak sekali hal-hal yang disukai saat weekend ini.

Dan juga sahabat Mulatuli ya, weekend ini ya, tentunya mau itu hari weekend atau hari-hari biasa, semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan juga siap menjalani aktivitas ya. Aktivitas dimanapun ya, dimanapun sahabat Mulatuli berada, atau mungkin yang hari weekendnya diisi dengan masih tetap bekerja, yang sedang siap berangkat kerja gitu ya, tetap semangat. Atau yang masih menikmati secangkir kopi di rumah, terima kasih sudah berkegiatan. Tentunya juga yang sekarang sedang mendengarkan layanan siar kita, terima kasih sudah memilih dan juga menemani pagi kamu. Pagi ini adalah awal yang baru ya sahabat Mulatuli, apapun yang terjadi kemarin, hari ini adalah kesempatan untuk memulai pagi dengan semangat yang lebih baik tentunya ya. Dan nanti di pekan ya sahabat Mulatuli, di pekan depan gitu ya, akan ada beberapa informasi kegiatan yang akan kita sampaikan juga. Tentunya juga di hari ini, today ya, today akan ada informasi kegiatan yang akan kita informasikan juga. Tapi sebelum itu, tahukah sahabat Mulatuli, cara kita memulai pagi seringkali ini mempengaruhi suasana hati kita sepanjang hari ya. Jadi cobalah memulai hari dengan rasa syukur, tidak perlu menunggu semuanya sempurna ya untuk merasa bahagia. Justru dengan bersyukur kita belajar melihat hal-hal baik yang sudah kita miliki. Ingat, sesuatu hal, kebiasaan baik ini akan apa ya, akan memberikan buah yang manis, tetapi juga dengan konsistensi setiap harinya gitu ya. Selamat beraktivitas di hari Minggu pagi ya sahabat Mulatuli, masih bareng Mahir di sini sampai beberapa jam ke depan. Stay tune di 89 Mulatuli Radio, cerdas, informatif, dan salutif. Lionel Lewis dengan Bleeding Love, only on Mulatuli Radio.

0: Radio Multatuli FM.
1: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.
2: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: 3, 2, 1. Halo warga Lebak, halo runners, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_ @lebakrunners dan @korpi_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Lebak Crew High.